Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hello, welcome, salam. Banten. Hello. Putra Banten. Kabar baik, lagi ngopi pada lah, ngopi dulu. Iya. Untuk melaporkan untuk di cuaca di Bayung Rincir, cuaca matahari belum menampakkan diri, masih malu-malu, kayak kabut asap masih menyelimuti. Jadi ke banyu kekeringan. Nah, ini bayi yang bayi lagi duit yang kekeringan di dompet. Iya, dua hari lagi itu cedol lah. Kalau aku harus berkeliling dulu di bawah batang sawit. Wah. Bukan, teman emang teman ada, cuman punya orang. Keliling gue di bawah batang sawit sampai berundolan. Tidak apa-apa, apalagi tuannya galang izin sih kan. Daripada diambil, dah diambil tumbuh, cek. Jual ada juga yang rimu di sini. Iya. Lebih mahal sih daripada tandanan. Iya, itu turun 27 apa 265 mana. Kalau perjalanan 3.000 per kilonya. Boleh. Malah seneng dia daripada tumbuh di situ kan. Tergantung dari buah tadi sih. Kadang 20 kilo. Kadang 15 kilo, kadang 5 kilo, ya tergantung dari buah tadi. Ada baik kalau yang tua, makanya banyak kebun orang keliling terus kan. Ada yang manen, meloi. Iya, biasa jadi pengikut itu, yang pemanen tadi. Bawa karung, bawa angkung, cek. Iya, mau rumah keliling kan, ya sebenarnya aku nongkrong di angkung sama dengan Rucedo lama itu, nah. Iya, iya, jelas intinya. Itu juga kalau udah suruh udah berani, cek, gratis disuruh. Ambillah Kang berulang di sana sayang. Nah, berangkat. Mari kita. Bah, emang terang udah semprot. Udah tinggi-tinggi sih ada yang 5 meter, yang 7 meter, 8 meter buahnya tadi. Oh, udah berani kecuali bawa rumah nah bakar-bakar dian. Iya, ini pagi tadi kan. Tahu rumah barulah aku jerang ke banyu di jauh kopi. Gak tahu besar masa kalau masa di kompor ini aku di luar nongkrong di para petunggu kayu kan. Kalau masa ngerebus air pakai kayu bakar. Tapi kalau nasi ya itu di kompor. Malas nih kan mau rumah. Gak lah di kayu ini air. Iyo, apalagi pakai itu kujubung Sunda tuh di akel ya. Nah, diangkat itu diublok-ublok terus putar-putar dikipas-kipas. Nah, baru lekatnya mantep itu. Cuman mainnya jarang di sini sih. Jadi galat tuh udah masak udah di situ baik di panci. Iyo, cuma ngambil panci panci. Aduh, sampai sore galat tuh kan. Bubung lah tuh, cek. Masih dua cantik udah habis, bertiga dan anak tuh. Iya, masih tiga lagi kan? Ya, emang perutnya lah bermasalah kan? Yo, paling gak keberasan. Ah, mana? Iya. Ah, iya, makan-makan tuh perlu banyak, aku tuh. Emang berseru terus, pagi, sore, siang, kalau tuh kadang pagi, siang, sore. Cuman makan tidak perlu banyak. Lah tuh sama ini kan. Tuh, oh, kalau ngobrolin cerita lah, tapi nyelok yang beberapa masih motot mudo. Pinggir jalan. Ah, mau cuma mau jalan kan walaupun jalan ini jalan tanah, cek di dalam. Kate, dengan sapi galat tu dilepas ngabis di batang karet ngabis di sawit kecil kan? Iyo, galat di mal itu wong dah. Kalau ayam alhamdulillah, ini ada perinduan ada 11 biji anaknya tu ayam kampung.
Oh, Cek, ini lah mulai hilang suara Cedola. Tolong kecariin lagi yang lagu apa Bella. Oh, ini hilang nak ketiup lagi. Yo, dah pasti Cek. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana

0: Selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih.
1: Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Prompat RRI Pangda, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Baru, Walls Popular Leci Yogurt.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat.
2: Pak M. Zain Ismet, benar Pak?
1: Iya, panggil Ismet saja.
2: Iya, ada dikit-dikit Pak.
1: Ya, Fayo.
2: Pak, kita tanya dulu. Nah, kalau untuk Kak Erwin sama Kak Acik, nanti kita nak tanya mengenai suara kopi juga ya.
0: Siap.
2: Nah, di awal ini mungkin kita nak tanya dulu tentang Dewan Kopi. Dewan Kopinya apa di setiap provinsi atau di beberapa tempat?
1: Iya. Terima kasih Wak Dolah ya. Panggil Wak Dolah boleh kan?
2: Boleh.
1: Wak Dolah ya. Jadi Dewan Kopi ini adalah satu lembaga sebagai Dewan Komoditas istilahnya. Karena ada undang-undang pertanian yang mengatur bahwa setiap komoditas harus ada dewannya. Jadi ada Dewan Kopi, ada Dewan Sawit, ada Dewan Rempah. Itu semua dewan ini adalah mitra pemerintah. Jadi kami itu memberikan saran, masukan, berdiskusi dengan pemerintah. Nah, anggota dari Dewan Kopi ini adalah asosiasi-asosiasi. Kalau di Kopi itu ada sekitar 21 asosiasi. Jadi misalnya ada AIKI. AIKI itu anggotanya anggota Dewan Kopi juga.
2: Yang ada di itu ya, gedung ya?
1: Iya, di gedung itu. Nah, jadi ada ASKI, ada berbagai macam, ada 21 secara nasional. Jadi mereka tergabung semua di Dewan Kopi. Kita merumuskan apa yang perlu kita lakukan untuk apa? Untuk mengembangkan kopi nasional. Jadi sementara ini untuk Dewan Kopi itu hanya ada di perwakilan ya. Perwakilan itu hanya ada di daerah-daerah penghasil kopi. Ya, misalnya di Aceh, ya, kemudian di Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Jambi, di Sumsel, Lampung, Jawa Barat, Jawa Jogja sebentar lagi, Jawa Timur, kemudian NTT, Irian.
2: Ada di Papua.
1: Jadi kita punya perwakilan-perwakilan semua di seluruh. Karena Dewan Kopi pusatnya kan ada di Jakarta.
2: Iya.
1: Dia
2: Kalimantan
1: tidak.
2: Belum, eh?
1: Kalimantan bukan penghasil kopi.
2: Belum ada lahannya benar.
1: Belum. Mereka baru mulai merancang. Kemarin tanya-tanya juga dengan kita apa yang cocok. Karena kopi ini biasanya dataran tinggi. Sementara kan kalau di Kalimantan umumnya flat. Tapi ada jenis kopi yang bisa ditanam di daerah dataran rendah. Kira-kira gitu ya. Adalah.
2: Ya, di Sumatera sendiri kalau yang cocok kopi apa bahkan banyak.
1: Iya, jadi untuk dataran tinggi umumnya jenis varietas Arabica. Nah, kemudian kita di Sumsel itu rata-rata kopi Robusta. Jadi ini tidak terlepas dari sejarah. Jadi sekitar tahun 1799 ya, awal tahun 1800-an VOC kan ke Indonesia. Dia bawalah bibit sejarahnya nih ya, mungkin singkat bae, dibawa ke Indonesia, ditanam di Batavia. Batavia itu dataran rendah. Jadi mati kalau karena tidak sesuai eksperimen gagal. Kemudian dicoba lagi karena Belanda ini memang orangnya serius ya, ditanam lagi di beberapa daerah. Nah, ternyata di daerah dataran tinggi mereka tumbuh baik gitu. Makanya di Aceh misalnya itu di awal-awalnya, kemudian di Jawa Barat gitu ya. Nah, tapi mereka pikir kalau dataran tinggi kan terbatas. Maka cari varietas yang bisa di dataran rendah, yang lebih rendah daripada 1000 mdpl. Dapatlah Robusta. Dan itu dibawa kebanyakan ke Sumatera.
2: Sedang,
1: enggak terlalu rendah. Makanya di daerah kita Sumatera bagian selatan, Jambi, kemudian Lampung, Sumsel, itu sebagian besar adalah Robusta. Karena itu di awal mereka nanam itu daerah-daerah itu. Sebagian di Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Nah, daerah-daerah timur yang dataran tinggi sempat ditanam Arabica dan berhasil.
2: apa membedakan robusta arabica?
1: Varietasnya.
2: Dan rasonya atau bentuknya?
1: Raso maupun bentuk memang berbeda. Jadi kalau arabica dia lebih banyak apa? Ada rasa asam ya. Tapi tingkat kafeinnya rendah. Robusta itu lebih tinggi, rasa lebih pahit.
2: Nah, akhirnya yang kita ngopi arabica pahit-pahit ya.
1: Tidak, arabica agak asam, robusta ya.
2: Robusta, ya. Mm-hmm. Robusta yang asam.
1: Yang pahit.
2: Pahit ya. Yang pahit itu robusta, yang asam arabica.
1: Arabica. Nah,
2: kita yang ngopi memang yang rasa pahit tadi ya.
1: Iya.
2: Ya, karena ya kalau misalnya ngopi pakai gula bukan kopi kan?
1: Bukan kopi.
2: Nah masalah ngopi mengopi ini ada kakak-kakak kita berdua ini ada Bang Erwin, ada Acip ya. Dan juga ini masuk dalam pengurusan Dewan Kopi atau
1: enggak.
2: Beliau ada
1: mereka binaan kita.
2: Oh binaan dalam segi UMKM ya.
1: UMKM.
2: Ya. Dari kopi Manoba yang dijual, mungkin Kak Erwin dulu menjelaskan.
0: Iya. Ya sementara ini kita master ke sih dua produk ya, arabica sama robusta. Nah untuk robusta itu kita ngambilnya di ya tempat Wadola itulah, daerah Pagaralam, Semende kalau menyebutnya tuh. Nah di situ memang banyak sih untuk robusta. Nah sementara untuk arabica kita ngambilnya ke Aceh. Itulah yang namanya Gayu tadi. Lokasinya juga di Gayu. Nah, balik-balik untuk wilayah Sumsel ini rata-rata sih penikmat kopi itu kebanyakan ke robusta itu. Dikarenakan ke harga. Nah, kalau harga robusta dengan arabica ini selisihnya sangat jauh sih sebetulnya. Lebih kurang 5-40%.
2: Lebih mahal
0: arabica.
2: Kenapa masalahnya? Kita jelas gitu ya, Pak Dewan ya.
0: Iya, balik-balik tadi ke kandungan kafein tadi sih. Kalau arabica kan itu lebih rendah kandungan kafeinnya. Nah, sementara robusta tinggi. Nah, kedua tadi ya harga itu lumayan.
2: Jadi pacar jadi ke bahwa ada
0: segmentasi.
2: Di Palembang banyak robusta.
0: Robusta banyak. Justru itulah kita sekarang nih cak mano caranya masuk ke yang arabica biar penikmat nih bisa ada pilihan sih.
2: Ya. Tapi ada umumnya baik, ya,
1: Pak Ismail. Iya. Asam. Iya. Asam ya. Masing-masing orang beda-beda.
2: Ya, Acik sendiri Pak hobi mana? Asam apa aja?
3: Kalau
2: hobi ngopi juga.
3: Hobi ngopi.
2: Oh,
3: kalau dari hobi ya ke pahit juga sih sebenarnya. Kalau asam itu kan uang kadang takut emahnya kalau padahal enggak juga sebenarnya itu.
2: Dari olah
3: benar enggak? Benar, heeh. Kalau diolah benar ya enggak ada efek ke situ.
2: Nah, ngomong masalah mengolah kopi nih guys. Ini mengolah sendiri dong lewek kan? Atau ngambil hasil dari apa namanya roasting dari para petani gitu, ada para yang lain gitu.
0: Oh, ini ngolah dewek gitu.
2: Nah, iya.
0: Jadi kita tuh barangnya dapat dari petani, itu biasanya sih kita sebut green bean ya. Green bean. Nah, jadi di Palembang kita olah, kita roasting.
2: Yang ngolah dewek juga.
0: Tidak, kita roasting, Bay.
3: Kita beli sudah kering.
0: Sudah dijemur.
3: Dari petani sudah kering, kita ambil dari petani terus diproses roasting di sini di Palembang. Terus digiling lalu dijual.
0: Kita pasar ke?
3: Kita pasar ke.
2: Namanya kalau di daerahnya Sumatera, khususnya Pagalam, namanya bumi. Beda-beda nih. Ada dari Aceh, kopi Gayo.
0: Iya.
2: Tidak disebut merek
0: lain. Sebetulnya kalau produk itu kopi bumi.
3: Kopi bumi.
0: Nah, identiknya dengan kopi bumi. Kopi bumi itu ada beberapa item lagi. Itulah Gayo. Dari Semende.
2: Terus ada tulisan medium dark, apa?
3: Nah itu proses roasting. Proses roasting tadi dia tuh kan kalau bahasa Palembang tuh dark tuh mutung, lebih gelap. Kalau medium tuh dark, dianya ndak gelap gitu. Cuman itu. Tapi kalau dark itu biasanya kalau khusus Gayo untuk prosesnya kopi saring, Pak ya. Kopi saring.
2: Oh, iya.
3: Nah, itu yang terkenal. Kopi saring itu memang prosesnya dark kayak itu.
2: Ya, tubur tadi saring gitu.
3: Lebih pahit deh kan.
2: Tapi ada yang di masyarakat nih, balik lagi ke Dewan Kom. Ini kekejingok dari kalau zaman Bingin ini kan zaman lama nih mereka jemur sembarangan. Mengolahnya sapi hitamnya. Kalau daerah hitam dengan kopi. Apa gitu? Nah ini kan pembinaan, dari pembinaan lah dari Dewan Kom ini. Pak Erwin juga kan sering keliling, Pak. Mana Pak sekarang kemajuan Pak?
1: Nah itu, jadi memang persoalan kita di Sumatera Selatan ini persoalan kebiasaan. Kebiasaan tuh dari mana? Dari pola pikir. Karena sudah melekat sedemikian lama nenek moyang, nenek puyang kami dulu, mainilah cara ngolah kopi. Jadi dijemur di jalan atau di lantai ya. Padahal kopi ini adalah minuman kan, harus higienis. Tapi kalau di jalan kita udah tahu ada kotoran apa gitu ya. Nah itu yang harus hindari. Dan dari pengalaman kami selama di Pagar Alam ya, kita lakukan pembinaan. Memang gak gampang. Tapi ternyata bisa. Syaratnya, jadi kami kebetulan punya satu package pelatihan. Pelatihan itu budidaya. Tapi setelah kami pikir, masalah pola pikir ini masalah psikologis. Makanya pelatihan kami 3 hari itu merubah mindset dulu, merubah kebiasaan. Baru 2 harinya pelatihan teknis. Karena secara teknis punya petani kita ngerti apa itu budidaya gitu kan. Tetapi merubah kebiasaan dari menjemur misalnya atau mengolah yang tidak bersih, nah itu yang paling penting. Jadi misalnya di Pagar Alam kita coba di daerah Agung Lawangan ya. Itu prosesnya kita coba yang selama ini di jalan di Para-Para.
2: Jadi sudah mulai nurut ya.
1: Pagar Alam kemajuannya besar. Khusus Pagar Alam ya. Jadi masih banyak PR kami karena tadi Dewan Kopi ini kan sebetulnya tidak terlibat teknis. Kami harus melibatkan anggota-anggota kami. Tapi tidak apa-apa, kita mulai dari Pagar Alam. Banyak perubahan dan kita sudah berhasil tahun 2020 ya. Kita kirim ke Prancis di AFA. Bukan ada komplain, ya. Tapi kita dapat medal. Kopi Pagar Alam itu dapat nggak kali komplain. Jadi untuk kategori strong bitter, jadi sangat pahit. Nah itu kelebihan kopi Pagar Alam. Jadi kita dapat juara di sana, di Perancis.
2: Di Lombaga. Jadi ini kan kemajuan juga untuk apa namanya dunia perkopian, ya.
1: Iya.
2: Mungkin petani tadi diajari mana mereka mengolah tanamnya.
1: Iya, budidaya, cara metik, ya.
2: Cara mengolah kopi.
1: Betul.
2: Dan akhirnya diterima oleh Pak Acik sama Pak Erwin.
1: Iya, ya. Ini pelaku. Pelaku usahanya lah yang paling menikmati itu kan. Tapi kalau proses di awal di petani itu jelek, mereka juga akan terkorban.
0: Susah jual.
1: Karena susah jual, kualitasnya jelek.
2: Benar.
1: Kenapa kualitas kita jelek? Karena petani kita nganggap, misalnya ini pasca panen, petik merah itu nomor satu. Padahal enggak, petik merah itu adalah standar minimum yang harus dilakukan petani untuk kopi yang berkualitas.
2: Betul.
1: Nah, tapi kan jemur dusun, dek udah ngerti.
2: Aku
1: penting
2: duitnya.
1: Duitnya cepat.
0: Cepat.
2: Dijual cepat. Ya. Lagi
1: harga naik. Ya. Ya. Jadi mereka petik juga. Ada yang hijau, petik pelangi selanjutnya kan. Nah padahal itu berpengaruh pada saat di roasting. Itu kelihatan ya, Kak Acet ya. Jadi dia, kalau dia kadar airnya itu tinggi, dia bukan jadi roasted bean tapi jadi arang.
2: Lamo jadinya.
1: Ya jadi arang, kalau dia arang berarti waktu diproses oleh barista rasanya pasti seperti rasa terbakar.
2: Benar.
1: Nah, ini yang perlu.
2: Kalau memang kualitasnya bagus, petik merah tadi.
1: Petik merah.
2: Itu mudah cara ngolahnya.
1: Iya, karena kadar airnya sudah sedikit dan dia seperti kacang.
2: Ya.
1: Waktu digigit itu ya, seperti kacang.
2: Ya.
1: Tapi kalau dia kadar airnya dan masih muda, Nah ini kan kadar air tinggi juga bisa apa mengundang jamur gitu kan?
2: Oh ya, okay. Kembali ke Erwin ke Kak Acik. Ini kan kalau ciri khas kalau kopi pada alam katanya ada rasa coklatnya, ada rasa apa memang ya ini kayak gitu ngomong Pak Erwin. Terus kalau budaya rasa rempah-rempahnya, gimana nih? Apa ada campuran? Apa memang pencampuran pada saat apa nih yang putih ketemu putih itu? Jadi membuat buah tadi. Mana Pak Acik kira-kira?
3: Memang ada rasa kayak itu. Mungkin dari kultur tanahnya pertama, mungkin di sekitaran situ, apalagi khusus Gayo dari Aceh Tenggara sampai ke Aceh Tengah itu kebanyakan petani coklat, kadang bersebelahan, kadang ada yang bergabung. Mungkin pengaruh, apalagi pas roasting itu pasti keluar aroma coklat, rempah itu.
2: Ya. Itu. Tapi di rempah-rempah juga loh yang Gayo tuh Aceh nih, apa dia ada memang ada yang diolah lagi?
3: Nggak, itu memang murni kayak itu ya, dari kultur.
2: Ya rasa rempah-rempahnya, pedas
0: tambahan ya.
3: Kalau pedas itu mungkin tambahan.
0: Tambahan ya. Jadi kopi khas mereka nih itu tuh kalau di Gayo tuh.
2: Tapi kalau yang kita ini memang kopi nih.
0: Kopi murni.
2: Mix ke apa gitu ya.
0: Memang dari teknik ini juga sih proses proses ngadon bahasa Palembang itu kan. Jadi itu ada tekniknya juga biar dari rasa asin, kalau tidak salah ada rasa coklatnya juga muncul ya Pak Isbet ya.
1: Bisa
0: ya. Jadi beberapa rasa itu bisa muncul asal teknik cara kita ngadon tuh pas tepat sesuai dengan apa yang dianjur ke. Di situ polanya sih bisa kita jenguk ya di Google di mana-mana pasti ada.
2: Ada ilmunya.
0: Biar kita tuh dapat beberapa rasa dalam cangkir kopi itu. Dalam cangkir kopi.
2: Ada Kak Erwin udah kacip ilmunya. Betul-betul dapat kalau.
0: Belajar ya ini.
2: Berapa lama belajar coba saya?
0: Kalau main kopi ini sudah 1 tahun lebih, udah jalan 2 tahun ya. Tapi kebanyakan beliau ini acip. Duduknya kan kace. Ke kebunian kadang. Iya.
2: Sejak kapan main kopi?
3: Kalau main kopi udah, kalau terjun ke kopi ini sudah hampir 2 tahun lah. Tapi kalau kenal daerah apa Aceh, pernah dari tahun 2004 pernah ke sana. Terakhir 2000 berapa? Kemarin terakhir 4 tahun kemarin ke sana itu yang puas. Lihat kebun kan, lihat hasil kopi, hasil Aceh lah istilahnya kan situ.
2: Di sana memang menjadi budaya ngopi
3: tuh. Memang terkenalnya warung kopi.
0: Warkop.
2: Iya. Jadi setiap bucu-bucu tuh ada warung.
3: Benar.
2: Dan itu yang mendukung untuk perkembangan kopi sana
3: sih. Iya.
2: Dan kalau mereka tidak perlu lagi cakap yang biasa tadi bahwa ada pelatihan yang lebih khusus gitu. Cara menjemur sudah mulai kan nggak ngerti lah,
3: tapi sama juga. Tapi mungkin ada binaan juga itu, ada binaan.
0: Tapi lebih bagus sih mereka. Cara mereka lebih bagus. Kalau berdasarkan apa riset dari Pak Ismet juga, memang Aceh itu lebih bagus.
2: Dan serius dari awal.
0: Iya prosesnya sih. Okay.
2: Ya Pak Ismet gimana Pak? Ini dari nyingok dari perkembangan budaya ngopi yang ada di Aceh, secara mereka mengolah kopi sendiri. Kita ini kan baru nak mulai aja.
1: Betul, betul. Iya.
2: Mana Pak Ismet?
1: Jadi Pak ini Mang Dola, Pak Dola. Jadi kalau di Aceh ekosistem kopi itu sudah sangat baik. Pertama budaya ngopi di masyarakatnya, hampir semua warung kopi mulai dari pagi sampai malam itu orang minum kopi sama kopi Aceh. Apa mie Aceh?
3: Mie Aceh.
1: Iya, aku juga bingung. Bukan jual nasi. Iya kan? Kopi. Jadi mereka budaya
2: cuma pagi biar makan.
1: Bukan.
2: Setiap hari.
1: Setiap hari. Cak kita makan pempek. Mulai dari pagi sampai tengah malam. Nak makan pempek itulah kan. Begitu kuatnya apa budaya itu. Jadi di Aceh memang kebetulan varietasnya itu lebih banyak Arabica. Arabica ini banyak dinikmati di Amerika, di Eropa. Karena di awal-awal ya kolonialisme dulu, mereka memang pertama dapatnya Arabica kan?
2: Iya.
1: si petani peternak kambing itu. Bagal di itu memang dia di Amerika, begitu juga di Brazil, di Kolombia, memang wong nanam Arabica. Sehingga sudah terbudaya di masyarakat Eropa dan Amerika itu Arabica. Makanya hampir 100% ekspor dari apa Aceh itu ke Amerika. Ke Amerika dan ke Eropa.
2: Tapi kan gambarnya yang brand terkenal juga, tapi saya sebut namanya, brand terkenal di luar juga pakai yang Aceh juga.
1: Sekarang juga sudah pakai yang Kito Sumsel.
2: Oh, itu.
1: Ya cuman hilang.
2: Berkat Dewan ya.
1: Iya. Cuman Sumselnya hilang. Karena dia sudah pakai nama yang lain gitu. Karena nama merek dia kan?
2: Iya.
1: Nah, jadi tidak persoalan. Yang penting petani kita makmur, itu yang penting. Jadi balik-balik lagi adalah kenapa di Aceh itu lebih baik, karena sistem pembinaannya juga sudah sejak awal. Jadi mereka ekosistem ya. Jadi misalnya upah sortir itu sudah ada. Jadi misalnya upah sortir 1 kilo ibu-ibu yang tidak katik gawe, ya kan? Sortir kopi Rp350 per kilo. Begitu budaya itu kita bawa ke kita ke Sumsel, ngapa kecik iga 350 kalau pajak 1.500. Nah ya kan, ya kita setuju dengan pendapat itu, cuman ekosistem ini akan berpengaruh ke HPP, harga pokok produksi. Jadi kalau upah sortirnya sudah 1.500, maka kita tidak bisa bersaing dengan daerah lain. Nah ini kira-kira, jadi itu yang tidak ditentukan. Petani kita kurang begitu perhatian masalah itu kan, dia penting dapat uang, tapi ekosistem ini itu kan sudah membudaya di Aceh. Nah itu contoh-contoh, misalnya juga mengenai kualitas, hampir sebagian besar di Aceh sudah tidak di jalan lagi, di lantai. Nah kalau kita kan lebih banyak di jalan, karena jalan kita dulu kan sepi.
2: Betul.
1: Iya kan, dibangun Belanda bagus-bagus, nah sepi. Ya itu nyemur kawe gitu kan.
0: Berkopi.
1: Nah, sekarang rame, debu banyak. Nah, sekarang ada asap lagi. Nah, ini kan perlu perhatian kita semua. Kira-kira mah itu adalah.
2: Okay. Kalau dari segmentasi tadi Kak, yang merek kita bumi ini. Terus kemana yang kita jual?
0: Untuk sementara ini sih kami masih ke individual. Jadi jualnya melalui kawan ke kawan, main ke kantor, nawar ke produk. Nah, tapi di sini kami ada rencana sih, cak mano caranya kopi Sumatera khususnya pacak masuk ke toko-toko besar, kafe-kafe besar. Contoh cak Janji Jiwa, Topi Kenangan gitu kan banyak. Di Sumsel enggak tahu-tahu kan banyak itu.
2: Yang apa namanya?
0: Starbucks ya, di situ.
2: Mana-mana lah ya.
0: Nah, iya, tapi kan pernah diskusi juga sama Pak Ismet. Bahwasanya Pak Ismet juga sebagai ketua Dewan Kopi Sumsel menekankan bahwasanya kalau jualan di Palembang, ya pakai kopi Sumsel. Biar masyarakat petani di Sumsel kan terbantu.
2: Penjual kopi kedai-kedai juga sekarang udah mengalah ke kopi Sumsel.
1: Iya, sebagian besar kita di Sumsel.
2: Iya, masih kedua. Sekarang kucing kok sudah mendiam di dalam gelok-geloknya terus.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi kita bersyukur lah bahwa UMKM ini hidup kan, di Sumsel.
2: Oke, caknya lumayan dan ngomong dengan Pak Ismet dan kawan-kawan nih tentang kopi ya. Kita break dulu kan,
1: Pak.
2: Sesi kedua dan pacak ditonton di YouTube kita di Berempat Palembang dan pacak komen juga situ. Yang pastinya dulu galau-galau langsung bertelepon juga boleh di 0711-351-656. Siapa tahu kaki adong gimmick-gimmick dari Pak Erwin masalah kopi ini ya. Kebagi lah ya. Yang bertanya ya. Iya, siapa tahu nih atau kaki siapa tahu nih jadi reseller ya.
0: Iya, bisa juga ya.
2: Oke, kita bakal kembali lagi setelah yang beberapa berikut ini.
4: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
5: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Pangdam, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
6: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Mangado memang kopi itu bisa menghisap gitu ya, Pak Tri. Mohon maaf
1: jelasin. Iya, jadi kopi ini unik. Dia ini kopi hidroskopik. Jadi dia selalu menyerap apa-apa yang di dekatnya. Makanya kalau dia dekat tanaman coklat, rasanya ada coklat. Okay. Itu ya, itu secara alamiah. Nah, sekarang ini itu kan pengolahan kopi ini, processing kopi ini sudah lebih canggih. Karena ini harus apa membutuhkan juga ilmu kimia segala macam. Jadi sekarang bisa direkayasa dalam processing kopi itu. Jadi jadi ada fermentasi. Misalnya kalau kita pengen rasa mangga, itu bisa difermentasi dengan mangga. Itu contohnya ya. Dan itu sudah dilakukan di Indonesia. Kawan-kawan kita di Bandung, Jawa Barat itu lebih advance mereka melakukan itu. Kalau petani kita di Sumsel masih belum. Kan dia processingnya baru apa natural,
2: manual, ya.
1: Ya paling ada wine. Nah, wine pun kadang-kadang dikira dicampur alkohol, padahal tidak prosesnya. Proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini yang bermacam-macam sekarang. Nah, itu tergantung. Jadi sudah bisa direkayasa demikian hebat. Tapi proses ini tentu orang-orang di Eropa, Amerika lebih senang yang natural ya. Yang dijemur. Ya kalau di pagar alam 30 hari.
0: Nyemur.
1: Nyemurnya 29 30 hari.
0: Emang caranya berapa hari?
1: Enggak, dia sampai kering sampai kadar airnya turun sampai 12 gitu kan. Nah, kalau di lahat misalnya kita lakukan uji coba sekitar 2 minggu sampai 20 hari. Karena lebih panas, gitu kan. Nah, jadi ini proses natural. Jadi itu kadang-kadang punya banyak proses. Makanya di kita banyak, aku sangat gembira, kawan-kawan kita yang muda-muda ini sekarang itu mulai belajar processing. Mereka turun ke apa ke petani, kemudian beli cherry, prosesnya mereka lakukan. Karena proses pasca panen itu ini masih jelek juga di kita. Makanya ini dengan turunnya kawan-kawan dari apa kafe-kafe, jadi mereka sekalian bina petani itu sangat bagus sekali.
0: Langsung ke petani.
1: Iya, karena kan hilir ini sangat tergantung di hulu. Makanya mereka turun kemudian melakukan processing yang baik. Bahkan kalau bisa direkayasa kalau memang diperlukan gitu ya. Sehingga mereka tes di ujung ini di hilir ini bagus.
0: Dan masalah tes dan juga langsung nyingok langsung ini, Pak Erwin, kalau Kak Acik ya sering
1: lah. Iya.
0: Tapi kalau untuk pagar alam sendiri atau lahat atau pusratan ya, atau Semendo, dan bukan sentra yang kopi yang ada di Sumsel ini, sering juga keliling kan?
3: Belum.
0: Kalau Kak Erwin?
2: Sama, Pak, belum juga.
0: Jadi,
2: ya.
0: Via telepon.
2: Okay. Karena banyak juga kan di daerah-daerah pengepul kan. Nah, kita kadang komunikasi sama mereka. Kadang juga kita komunikasi sama petani. Petani yang ada di sana. Di situ sih. Paling kita minta kirim sampel. Kita bisa memastikan apakah barang ini bagus atau tidaknya sih. Itu.
1: Tapi aku sarankan supaya nanti Kak Acit sama Kak Erwin juga turun ke lapangan. Siap. Melihat lokasi, melihat petani, bagaimana kehidupan mereka. Supaya kita bisa... Jangan hanya sekedar bisnis, UMKM itu juga harus merasakan prosesnya.
0: Petani binaan ya.
1: Petani binaan.
0: Apalagi tidak dia lepas dari tanggula atau.
1: Betul.
2: Iya, iya.
0: Penjual kedai atau merek tadi.
1: Iya. Tanggula juga ada apa-apa lah, karena mereka cari hidup.
2: Cari.
1: Oh, iya, ada ya.
0: Asal cocok harga lah.
1: Asal cocok harga.
0: Oke, untuk tadi Pak yang harga kopi mainnya stabil, Pak.
1: Harga kopi ini sebetulnya bukan stabil, maka cenderung naik.
0: Naik terus
1: kecenderungan. Nah, ya kadang-kadang turun sedikit karena ada stok yang banyak. Gitu ya. Tapi kecenderungan, makanya aku lebih apa mendukung kawan-kawan untuk meningkatkan produktivitas. Karena di dunia ini supply dan demand kopi ini agak terganggu ya.
0: Kenapa?
1: Supply-nya agak terganggu karena satu, cuaca. Coba bayangkan sekarang ini ya, kemarin aku ke apa Indralaya, itu di tengah tol tuh asap. Karena apa? Ada cuaca panas. Panas itu berpengaruh kepada produktivitas. Begitu juga di Brazil yang produsen kopi terbesar di dunia, di Brazil, di Kolombia, itu ada perubahan cuaca.
0: Makanya agak mahal sih.
1: Ah, makanya kita melak menang ibaratnya ya. Mudah-mudahan lah panas El Nino itu tidak sampai ke kita. Kalau sampai ke kita ya juga kita akan berdampak. Tapi kalau aku perhatikan beberapa daerah yang kita kunjungi, produktivitas agak menurun karena cuaca ini. Kita udah sadar ini kan lemak di ruangan ini kan dingin karena ada AC. Tapi begitu kita keluar hangat, wadolah.
0: Sungai, sumber banyu.
1: Sumber banyu berkurang. Jadi ini yang perlu kita jaga. Kalau ini bisa kita jaga cuaca ini di terutama daerah kita ya di Sumatera Selatan. Insya Allah kita menikmati harga yang baik. Karena ke depan, aku perkirakan sekitar 10 tahun ke depan, harga ini akan makin naik. Akan naik. Harga kopi dunia ya. Karena tadi, supply makin berkurang, permintaan makin banyak. Orang Eropa dulu senang minum alkohol, sekarang tidak sehat. Lebih sehat minum kopi. Maka permintaan makin meningkat.

0: Sumatera Utara, Lampung sampai ke Lampung itu hampir 60%. Jadi ini sangat besar pengaruhnya ke ekonomi masyarakat. Kalau kita binaannya bagus, maka masyarakat kita makmur.
1: Oke. Ya. Dan terasa ngobrol-ngobrol banyak. Lagi kapan-kapan kita sesi berikutnya, Pak.
0: Jadi,
1: tapi kita belum mau mengupas mengenai distribusi.
0: Iya, ya, distribusi.
1: Distribusi kopi karena kebanyakan kopi ini yang boleh namo Lampung. Karena kirimnya ke Lampung gitu ya.
2: Betul. Iya.
1: Nah, kapan-kapan kita punya pelabuhan besar ya.
2: Iya, tanjung jarat ya.
1: Jadi kita bisa langsung ke Eropa kemana-mana.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, betul.
1: Kita mungkin kita kapan-kapan diulas lagi ya.
0: Iya.
1: Okay. Dan untuk Pak Acip harapannya, Pak, untuk usaha kita nih, kayak Pak Heru juga, untuk usaha kopi yang ada di Sumsel atau mungkin dari usaha dewek lah, dari merek Bumi
3: ini. Harapannya ya, untuk masyarakat kopi mungkin apa ya, jelas.
1: Ya, mungkin pokok dari pengolahan tadi ya, kualitas ya.
3: Kualitas.
1: Ya, itu ya, jaga mungkin dari penjualan yang kita baru berapa bulan?
2: Sudah satu tahun.
1: Akan lebih maju lagi.
3: Lebih maju lagi.
1: Iya. Kalau Erwin?
2: Ya harapannya sih, kalau bisa para pedagang-pedagang khususnya kafe-kafe ini balik-balik ke info dari apa Pak Ismet tadi, ya diwajib ke pakai kopi Sumatera. Ya jangan besok, jangan hanya Sumsel, Pak. Kalau pacak Sumatera kan, jadi imbasnya ke masyarakat Sumatera.
1: Betul.
2: Itu. Ya, kalau bisa sih paling banyak tetap di Sumsel kita jual barang.
1: Jadi tidak jauh-jauh ya.
2: Yang kedua harapan kami itu kalau bisa ini juga, waduhlah, kopi ini kita pasar ke luar negeri. Ya, sempat ngobrol dengan sama Pak Ismet, ya udah nanti kita komunikasikan ya, kata Pak Ismet dia. Ya.
1: Kerupuk Lembang ada yang apa ngispor keluar Pak.
0: Iya.
1: Oke, peti kemas. Heeh. Ada kopi lah ya.
2: Iya.
1: Kemarin ada pelaku UMKM kerupuk itu. Dia sudah keluar 3 kali malah ngirim keluar negeri pakai peti kemas.
0: Iya.
1: Apalagi kopi.
2: Iya.
1: Oke lah kalau itu. Makasih Pak Erwin.
2: Iya.
1: Kak Erwin dan juga Kak Acip ya. Pak Kak Acip Erwin. Kak Acip itu. Nah kita kapan-kapan kita undang lagi untuk ngobrol-ngobrol mengenai membahas tentang kopi-kopi lah, kopi atau bagaimana nantinya kedepannya untuk perkembangan kopi kita nih. Terima kasih Pak Erwin.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Ya, galau-galau sudah.

Yayasan Gelang Swaso. Gelang Swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.

Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera.

0: Selamat siang.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
2: Oke, baik. Jadi kita kenalan dulu, ada kawan-kawan dari Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Iya. Yang pertama ini ada namanya Zafira Sanilai.
1: Iya.
2: Apa kabarnya Zafira?
1: Baik, Kak.
2: Nah, boleh kenalan dulu sama kawan-kawan di rumah?
1: Halo kawan-kawan, nama aku Zafira.
2: Iya, sekolah di mana?
1: Di SD Alam Palembang.
2: Di SD Alam Palembang, kelas berapa tuh sekarang Zafira?
1: Kelas 5, Kak.
2: Kelas 5 SD luar biasa ya. Dan Zafira, Ida dan Alebehat di sebelah kanannya ada siapa tuh kita kenalan juga? Halo.
3: Halo, Kak.
2: Iya, kenalan dulu sama kawan-kawan di rumah, terus siapa nih namanya?
3: Perkenalkan, nama saya Nadra Arifa. Mm-hmm. Nadra bersekolah di Sekolah Alam Palembang kelas 5.
2: Kelas 5 juga. Dan juga ini sudah ada pendampingnya untuk Kak Eka. Halo Kak Eka, sapa dulu kawan-kawan di rumah.
0: Halo, adik-adik kecil di rumah.
2: Iya, kabar Kak Eka apa? Sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bakal ngomongin apa nih Kak Eka?
0: Kita bicara tentang kolaborasi antara belajar sains dan seni.
2: Kolaborasi antara belajar sains dan juga seni.
0: Iya.
2: Iya, baik. Jadi tapi sebelum kita ke tema kita, Zafira ataupun siapa tadi yang satunya?
3: Nadra.
2: Nadra atau enggak, sains itu apa?
3: Sains adalah kumpulan pembelajaran tentang biologi, alam, matematika, fisika.
2: Begitu ya. Jadi mata pelajaran yang memang dipelajari juga di bangku sekolah ya. Termasuk di kelas 5 SD juga cerita?
3: Iya.
2: Baik. Dan kalau Kak Eka cuman ini, sains untuk di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Walaupun tidak secara gamblang, apa ada kaitannya juga nih kegiatannya dengan sains?
0: Sebenarnya kita hanya seni saja, keseni pertunjukan. Tetapi ada banyak juga anak-anak yang memiliki bakat dan juga prestasi ternyata di luar bidang seni. Berkembang juga seperti menyukai matematika, kemudian menyukai IPA seperti Nadra. Nah itu, jadi mereka tidak hanya mengembangkan pandai di kegiatan seninya, tapi juga di kegiatan akademik seperti sains juga memiliki prestasi. Iya.
2: Tapi kalau Nadra dan juga Zafira, siapa nih yang menyukai pembelajaran mengenai sains?
0: Ayo. Ayo siapa? Ayo.
2: Silakan tuh. Kayaknya Nadra ya ini ya yang menyukai pembelajaran sains. Kenapa tuh? Senang dengan pembelajaran sains.
3: Soalnya menurut Nadra sains itu menarik. Kita juga dapat melakukan eksperimen-eksperimen sederhana di sekolah maupun di rumah, Kak.
2: Gitu ya. Jadi di sekolah termasuk mata pelajaran yang disenangi oleh Nadra ya. Oke, baik. Dan kalau di bidang sains apa baik yang disenangi oleh Nadra?
3: Nadra menyukai bidang sains di biologi dan juga alam, Kak.
2: Biologi dan juga alam. Kenapa tuh?
3: Menurut Nadra itu menarik dan juga kita dapat melihat dan juga mengasihkan juga, Kak.
2: Seru ya di situ ya,
0: seru.
2: Kita bakal banyak dapat ilmu dan juga kita bakal tertantang untuk aktif ya dengan belajar di bidang sains ini tadi. Tapi kalau buat Zafira bagaimana tuh? Termasuk senang juga dengan pembelajaran sains?
1: Seneng, Kak, karena kita bisa belajar proyek baru yang belum pernah kita pelajari.
2: Begitu ya?
1: Iya.
2: Oke. Dan kalau Kak Eka juga termasuk kalau kita flashback lagi kecil dulu ya, mau belajar atau belajar mengenai sains ini untuk di zaman sekarang berbeda ya pasti.
0: Kayaknya anak-anak diarahkan banyak ke bentuk proyek kalau sekarang. Ya, jadi mereka tidak hanya belajar tentang teori saja, tetapi dan juga prakteknya itu yang kemudian agak lebih persentasenya dibanyakkan.
2: Iya. Gitu ya. Termasuk kayak kan juga guru di sekolah ya?
0: Iya.
2: Di bangku atau di sekolah tempat kayak mengajar mana tuh anak-anak di situ mengenai sains?
0: Iya. Aktif ya. Aktif juga. Mereka juga di MTSMA Patra Mandiri contohnya, mereka sudah sampai menang OMI, Olimpiade Matematika dan IPA. Iya, sudah nasional.
2: Oh, di tingkat nasional.
0: Iya.
2: Ya.
0: Iya dong.
2: Baik. Dan ini kalau mengenai apa kompetisi sains yang pernah Nadra ikuti atau enggak?
3: Nadra pernah mengikuti kompetisi science project, Kak. Jadi di sekolah Nadra di setiap semester 2 ada kompetisi sains yang bernama science project. Di situ kita melakukan persentase dan juga melakukan eksperimen sains.
2: Oke. Okay. Boleh dong ceritain keseruan pada saat Nadra mengikuti kompetisi sains tadi tuh?
3: Di situ kami juga dinilai dalam persentasenya. Nah, Dari juga dapat melihat teman-teman lain.
2: Oke.
3: Okay. Yang bereksperimen.
2: Semakin banyak ketemu kawan baru ya di situ ya. Nah, dari berbagai sekolah pastinya.
3: Kebetulan baru di sekolah Nadraja.
2: Oh, di sekolah Nadraja ya di situ. Tapi itu sudah luar biasa ya. Nada sudah bisa ikut aktif dalam kegiatan kompetisi itu, sudah membuktikan bahwa sains ini memang merubah ini ya, karakter Nadra kayak itu, kayak lebih aktif lah itu untuk ikut kompetisi. Baik. Dan kalau mengenai kalau di sekolah ada klub sains tak? Ya Nadra ikutin juga.
3: Kalau di sekolah memang ada klub sains kak, tapi untuk semester ini Nadra belum mengikuti.
2: Oke, kalau mengenai pola pembelajarannya bagaimana Nadra di sekolah?
3: Nadra biasanya memakai buku bahan ajar yang disediakan dari sekolah. Nadra juga melakukan eksperimen dan membaca buku-buku referensi yang ada di rumah.
2: Oke.
3: Nadra sering membaca buku dari Widya Wiyata pertama karena menurut Nadra itu menarik dan juga dapat dipahami dengan mudah.
2: Oke, kalau tadi bereksperimennya yang seperti apa nih Nadra dengan kawan-kawan di sekolah?
3: Misal saat di sekolah di pelajaran IPA kami membuktikan di eksperimen bahwa cahaya itu dapat dipantulkan, cahaya merambat lurus, gitu kak.
2: Oke, okay. Nah selain sains sebagai kegiatan ilmiah, Nadra juga meloi kegiatan seni pertunjukan ya?
3: Iya kak.
2: Tentu di bidang seni, apa yang Nadra senengi dan yang pengen dikembangkan untuk di bidang seni?
3: Nadra mengembangkan dan menyukai kesenian di bidang sastra seperti puisi dan juga tari kak.
2: Wah itu, kenapa tuh tertarik belajar sastra dan juga tari?
3: Menurut Nadra itu menyenangkan dan juga kita dapat menambah kemampuan juga, meningkatkan kemampuan.
2: Wah,
3: juga kan.
2: Iya, jadi kita kayak banyak ilmu yang didapat di situ tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Kemampuan-kemampuan juga meningkat di situ ya Nadra ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Nadra juga termasuk yang aktif membaca puisi ya. Dalam kegiatan apa tuh biasanya untuk menampilkan atau membawakan puisi?
3: Nadra pernah membaca puisi di lomba di sekolah dan juga Nadra pernah membaca puisi di TVRI.
2: Wah itu ya?
0: Iya, dunia anak TVRI.
2: Oh itu, jadi termasuk aktif juga ya kaya-kaya.
0: Iya.
2: Baik itu Nadra ataupun juga Zafira begitu. Baik itu di bidang seni dan juga ilmu sains itu tadi ya. Oke. Dan apa sih pesan Nadra untuk kawan-kawan supaya berprestasi di bidang sains dan juga seni?
3: Tetap kembangkan apa yang sudah disukai di bidang sains dan juga seni. Dan jangan patah semangat.
2: Oke. Karena itu menjadi bekal juga ya Nadra ya untuk masa depan. Baik, Manja Bica dolor-dolor dan juga kawan-kawan di rumah, nanti kita bakal, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Nadra, kayak juga Kaila bakal tanya-tanya dengan Zafira juga. Zafira nanti juga dengan jawabannya juga, tapi sebelum kita bertanya-tanya ke Zafira, kita ke lagu dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kawan-kawan di rumah, jangan kemana-mana.
0: Tetap di dunia anak Pro 4 RRI Palembang.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang Galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4

0: Jadi feedback.
1: Oke, baik. Ini kita ke Zafira. Zafira, kita pengen tahu mata pelajaran kesukaan Zafira di sekolah apa?
2: Ada dua, Kak. Ada bahasa Indonesia sama seni budaya.
1: Bahasa Indonesia dan juga seni budaya.
2: Iya.
1: Kenapa senang bahasa Indonesia?
2: Karena asyik dan mudah-mudah pertanyaannya.
1: Gitu ya. Tapi kalau mengenai kesenian budaya tadi?
2: Karena Ki itu tuh kreatif, Kak. Kadang buat-buat kayak Ki, kita buat kreasi-kreasi unik.
1: Kayak apa tuh yang pernah Zafira dan kawan-kawan buat kreasi uniknya?
2: Kita pernah buat gambar atau kayak kolase gitu, Kak. Iya.
1: Seru ya di situ ya.
2: Iya.
1: Baik. Tapi kalau Zafira juga termasuk yang menyenangi pembelajaran sains atau matematika?
2: Iya, seneng sih, Kak. Tapi nggak sampai sesenang bahasa Indonesia sama seni budaya,
1: Kak.
2: Oh,
1: jadi itu yang paling disenangi.
2: Iya.
1: Walaupun mata pelajaran memang harus kita belajar di galau ya.
2: Iya.
1: Jadi kita belajar bahasa yang baik. Tapi kalau mengenai mendongeng, ini katanya Zafira juga senang mendongeng.
2: Iya, Kak. Zafira senang mendongeng. Karena asyik, terus bisa mendongeng yang bagus buat teman-teman.
1: Belajar mendongeng sejak usia kapan nih?
2: Sejak masih TK. Udah pernah ikut lomba pas TK itu.
1: Oh, pernah ikutan lomba juga.
2: Iya.
1: Dan mendongeng itu serunya bagaimana nih menurut Zafira?
2: Serunya itu tuh kalau kita lagi menceritakan, terus kita menyontohkan suara karakter gitu. Itu kan sebuah tantangan buat kita baru gitu loh.
1: Oke, menjadi tantangan baru untuk kita.
2: Iya.
1: Baik. Dan kalau mendongnya pernah tampil di mana nih Zafira?
2: Banyak, Kak. Pernah tampil di RRI, terus TVRI.
1: Oh,
2: ya. Terus di sekolah sama mengikuti perlombaan, Kak.
1: Wah, jadi banyak yang sudah pengalaman Zafira ya.
2: Iya.
1: Yang paling diingat dongeng tentang apa nih Zafira?
2: Yang paling diingat sebenarnya semuanya ingat, Kak. Tapi yang paling disuka tuh Candi Prambanan. Dongengnya itu tentang ada sebuah putri, dia itu ada namanya itu Bandung Wondowoso, dia itu cinta tapi sebenarnya Roro Jonggrang nih gak mau. Terus Roro Jonggrang nih minta permintaan kayak gitu, Kak.
1: Oh, jadi ada permintaan supaya dipenuhi.
2: Iya, nanti Zafira cerita di akhir.
0: Wah,
2: itu.
0: Di akhir nanti ternyata.
1: Tapi kalau Kak Eka untuk yeah. Sanggar Pandawa Sriwijaya Production atau bidang seni mengenai mendongeng juga ya?
0: Ada, jadi ada seni sastra dongeng. Ya karena anak-anak juga banyak yang menyukai tentang dongeng, jadi memang kita berikan ruang kurikulum untuk anak-anak belajar mendongeng. Mereka awalnya memang belajar tentang vokal dulu karena vokal dikuatkan dengan karakternya di sana. Kemudian mereka belajar juga bagaimana caranya menuturkan alur cerita tapi menggunakan dengan cara teknik monolog. Nah itu, jadi bagaimana caranya itu ya satu persatu kemudian kita hamparkan materinya dan kemudian masuk ke penjiwaan isi menggunakan properti. Ada yang pertama kali saya gunakan lewat gambar dulu.
1: Oke.
0: Kemudian baru lewat ke properti boneka.
1: Iya. Bagaimana tuh antusias dari anak-anak yang ada di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production ketika belajar mendongeng?
0: Mereka sangat antusias sekali, jadi keseruannya itu memang tampak di dari cara mereka dalam menanggapi pembelajaran. Kalau saya sudah katakan siapkan buku gambarnya, kita gambar apapun nanti gambarnya diceritakan kembali.
1: Oh, begitu.
0: Nah itu ya. Kemudian juga pernah saya di TVRI saya buatkan naskah, kemudian mereka menceritakannya lewat teatrikal. Ya apa cerita yang kemarin? Si Mawar yang pemalas dan Melati yang baik hati. Nah itu. Iya banyak sekali.
1: Kenapa di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production menghadirkan seni mendongeng juga nih, kenapa dibiasakan lebih ke tari ataupun juga acting atau apa gitu. Ketika ada seni mendongeng ini dihadirkan, apa alasannya?
0: Karena pada dasarnya ini juga masuk ke dalam bagian teater. Jadi kita belajar monolog juga sebenarnya di dalam yang namanya seni mendongeng. Jadi pembelajaran nilai dasarnya tentu saja ke pembelajaran nilai dasar olah vokal, olah gerak, dan olah pikir layaknya kita bermain teater. Kemudian itu diceritakan tidak hanya tidak pakai dua orang saja ya, bisa jadi dua orang, tapi paling sering adalah satu orang. Jadi ke pembelajaran monolognya yang ditekankan.
1: Oke. Iya. Dan kalau kita kembali ke Zafira, dari semua dongeng yang pernah Zafira tampilkan, karakter tokoh apa nih yang paling Zafira senengi atau yang diingat?
2: Roro Jonggrang tadi, oh, Kak.
0: Iya. Selain itu apa lagi?
2: Ada Kancil, karena dia cerdik.
0: Kancil.
2: Iya.
1: Itu dongengnya bagus tuh.
2: Iya.
1: Sampai dengan sekarang kalau didengarkan kembali tuh bikin kita jadi kayak terhanyut ya.
2: Iya.
1: Alur dongengnya itu tadi begitu.
0: Iya.
1: Dan kenapa nih sangat menyenangi karakter tokoh ini tadi, kedua tokoh itu tadi? Kalau yang Kancil dulu.
2: Karena kalau Kancil itu dia pinter, cerdik, Kak.
1: Oke, itu tadi ya.
2: Iya.
1: Kalau kita jadi anak Indonesia yang pintar dan cerdik bagaimana tuh? Benar enggak itu?
2: Benar, asal berusaha aja.
0: Benar.
1: Tapi kalau mengenai selain mendongeng, kegiatan seni pertunjukan apa sih yang pernah Zafira ikuti?
2: Sebenarnya lebih ke tari, Kak, tapi pernah juga mengikuti perlombaan puisi.
1: Oh, pernah tampil puisi juga?
2: Iya.
1: Sama kayak sinetron tadi ya?
2: Iya.
1: Puisi apa waktu itu yang pernah dibawakan?
2: Pernah waktu itu mengikuti perlombaan yang waktu itu tentang tema Ramadan. Terus pernah podcast di RRI juga, itu tema teater. Sama itu aja sih seingat
0: ya, ya. Tema teater.
1: Juga pengalamannya di situ. Tapi kalau diberikan sebuah pesan untuk kawan-kawan di rumah, Zafira ingin memberikan pesan apa kepada kawan-kawan supaya talentanya terus berkembang kayak itu?
2: Pesan Zafira buat teman-teman, jangan menyerah dan jangan malu untuk tampil. Karena percayalah, semua anak punya bakat dan uniknya masing-masing.
1: Wah, itu pesannya ya. Dan baiklah, kalau begitu bagi kita bakal mendengarkan sedikit mungkin beberapa penggal ya.
0: Iya.
1: Dongeng yang akan dibawakan oleh Zafira dan juga nanti Nadra akan berpuisi.
0: Iya.
1: Tapi sebelumnya kita bakal ke lagu dulu nih.
0: Oke.
1: Untuk menghibur kawan-kawan di rumah dan yang masih jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak. Ini Kak Ilham bakal balik lagi ya bersama dengan kawan-kawan dari Pandawa Sriwijaya Production.

0: รักแรกเอาล่ะ
1: perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Paleo Dolun, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae

0: Zafira yang akan membawakan hari ini dongeng tentang apa nih Zafira?
1: Oke teman-teman, karena Zafira suka Roro Jonggrang, maka Zafira akan bercerita tentang Candi Prambanan.
0: Oke, silakan Zafira.
1: Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Damarmayo. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pengging. Raja Damarmayo memiliki seorang putra yang bernama Bandung Wondowoso. Di sebelah kerajaan mereka, ada kerajaan yang bernama Kerajaan Prambanan, yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Prabu Baka. Raja Prabu Baka memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita yang bernama Roro Jonggrang. Suatu hari, Kerajaan Pengging menyerang Kerajaan Prambanan. Tentunya Kerajaan Pengging yang menang. Lalu, sang ayah atau Damarmayo memberikan semua harta dan kerajaan kepada sang anak yang bernama Bandung Wondowoso. Saat Bandung Wondowoso sedang menjelajahi istana, ia menemukan Roro Jonggrang. Lalu ia langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Lalu Bandung Wondowoso pun berkata, "Hei Roro Jonggrang, maukah kau menikah denganku?" Sebenarnya Roro Jonggrang tidak mau, tetapi ia takut ada apa-apa dengan dirinya karena Bandung Wondowoso adalah raja di istana itu. Ia lalu berkata, "Baiklah, tapi kalau begitu kau harus memenuhi syaratku. Bangunlah 1000 candi dan buat 2 sungai dalam 1 malam." Tanpa Roro Jonggrang ketahui, Bandung Wondowoso bisa mengendalikan jin. Beberapa jam kemudian, candi-candi sudah mulai terbentuk. Roro Jonggrang panik bukan main. Ia memanggil semua dayang-dayangnya untuk membakar jerami dari timur dan memukul palu bertalu-talu. Lalu ayam mengira bahwa hari sudah pagi. Ayam pun berkokok. Kukuruyuk. Lalu jin-jin lari terbirit-birit dan ketakutan. Lalu mereka pun menghilang. Bandung Wondowoso tahu ini hanyalah tipuan dari Roro Jonggrang. Lalu ia berkata, "Hei kau Roro Jonggrang, kau telah menipuku. Maka kaulah yang akan menjadi candi ke 1000-ku.

0: ditingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah.
1: Wah, luar biasa, tepuk tangan juga dong untuk Nadra dengan puisi yang tadi sudah dibawakan. Dariknya tanpa terasa kita juga sudah di pengunjung perjumpaan. Pesan Kak Eka apa nih buat kawan-kawan di rumah, silakan.
2: Pesan Kak Eka kepada adik-adik yang di rumah, kepada anak-anak yang ada di sekolah, kita memang boleh mengembangkan talenta kita apapun, di kegiatan seni misalnya, melalui keterampilan-keterampilan seni pertunjukan. Kempilkan semuanya, tampilkan, keluarkan kemampuan yang kamu punya. Dan akan lebih baik jika juga berimbang dengan kegiatan akademik di sekolah, seperti menyukai pembelajaran sains, pembelajaran tentang bahasa, pembelajaran seni budaya, pembelajaran tentang penjaskes, dan semua mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah, tonjolkanlah dan juga raih prestasinya.
1: Sukses nanti ya.
0: Amin.
1: Jadi banyak prestasi yang didapatkan dan tentunya membanggakan keluarga, orang tua, dan juga lingkungan pastinya ya. Baik, adik-adik dan juga anak-anak di rumah, ini karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di dunia anak. Jadi sekali ini Minggu tanggal 30 Agustus 2026, Kak Ilham dan juga kawan-kawan dari Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Kami pamit dulu untuk di kesempatan kali ini dan selamat siang. Selamat menikmati suasana libur. Halo dan juga sampai jumpa.
0: Bye-bye.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Selamat siang Kak Ilham. Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabarnya Jenderal ini untuk siang ini? Sehat?
0: Alhamdulillah Kak, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Ini kita pengen kenal tentang MM Oslo ya?
0: Iya. Lebih tepatnya kalau di Palembang tuh murah meriah.
1: Oh, murah meriah. Oh, ini yang cabang yang murah meriah.
0: Iya.
1: Yang cabangnya apa ada di Sukabumi ya, kalau misalnya? Di cabang di Simpang Lima tuh
0: kan? Iya.
1: Simpang Lima sama di apa gitu. Pokoknya banyak ya saya tersebar di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, ini bakal pembicaraan sama kita langsung yang mau jadi kita pengen tahu untuk bisnis retail ini awalnya sejak tahun berapa?
0: Mulai itu 2004, udah 20 tahun lebih. Oh ya, dulu itu kan 2004 kita tuh buka skala kecil Kak.
1: Awalnya
0: kita dulu tuh awalnya itu serba 5.000. Serba 5.000 tapi makin waktu terus barang itu udah mulai ada yang naik, jadi kita nggak bisa jual pukul rata, nggak bisa jual 5.000 semua, jadi kita ganti nama murah meriah, tapi harganya variatif, terus tetap kita murah gitu.
1: Untuk murah meriah ini memang selalu menjadi jawaban nih.
0: Iya.
1: Masyarakat orang pun juga dengan kata-kata. Pokoknya kalau nanya nyari plastik yang murah atau perabotan, terutama pada saat tahun baru. Dilema ya, sesuai dengan judulnya ya.
0: Iya.
1: Murah meriah.
0: Iya.
1: Itu murah meriah. Kemarin itu kita pernah beli apa tuh perbandingan. Jadi kita tuh beli galon itu cek.
0: Iya.
1: Galon yang ada caranya itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Beli di toko lain yang memang bukan bentuknya retail.
0: Iya.
1: Sekian.
0: Iya.
1: Tapi ketika kita sudah datang ke MM,
0: yeah,
1: ternyata jauh di bawah beli. Ini channelnya konsepnya memang mudah di jangkau ya untuk
0: yeah,
1: harganya di situ.
0: Iya. Kalau alasannya kita kan untuk margin tuh ya asal masih masuk gitu kan, bisa untuk operasional, untuk ya masih ada lebih dikit gitu kan, karena kita kan konsepnya murah meriah itu jangan sampai konsumen tuh kecewa katanya murah meriah ternyata beda.
1: Dan untuk saat ini cabangnya sudah ada berapa di Palembang?
0: Palembang itu 7 di
1: jadi Pak Jo itu jual ya? Yang
0: iya.
1: Sama hitam.
0: Iya.
1: Jadi dari tempat tinggal kita.
0: Oh iya Kak, mampir Kak.
1: Ternyata ini ownernya. Oke baik. Dan dari awal memang sudah 7 atau dirintis?
0: Oh, dirintis ya.
1: Iya. Ini perkembangannya sudah di 20 tahun ini.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Merintis bisnis retail ini bagaimana nih, Cek? Kita pengen tahu susahnya bagaimana, tantangannya mungkin.
0: Oh, tantangannya. Kalau kita ke retail itu kan lebih ke pengguna akhir ya, atau B2C, bisnis to customer, jadi kan. Jadi tantangannya itu kita tuh melayani langsung ke konsumen gitu kan. Kayak kita kalau tantangan itu kan kayak dari segi harga gitu kan, kita ibaratnya nggak bisa main-main Cek, sama kayak terus produk tuh kita harus update juga kan, bervariasi gitu kan. Terus tuh kita kalau tantangan lagi kalau di MM ini lebih ngejar ke volume dibanding margin Cek. Ya nggak bisa bertahan sih Cek. Ya hampir.
1: Lantai 1 sampai apa gitu. Lantai 1 itu ada sepatu kalau kita mau. Kalau
0: itu ada kayak antidua fashion ya.
1: Di atas itu kayak ada fashion.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Yeah. Dan bahkan kalau di simpang wanita itu ada jam tanah juga di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Ada kacamata, wih pokoknya macam-macam warna banget. Tujuan masyarakat itu pasti kalau dulu kan selalu ke pasar besar ke pasar 16.
0: Iya.
1: Tapi semenjak sudah ada MM sudah,
0: iya,
1: gua nggak lagi tak kesian pokoknya harus ke pasar. Karena lo MM nih
0: hampir ada
1: sampai jam malam Cek ya.
0: Iya, jam 9.10.
1: Sampai jam 9.10. Dan mengenai strategi bisnis retail ini sesuai dengan tema kita pengen tahu bertahan cukup lama bisnis retail terutama di FM ini bagaimana Cek untuk kiatnya atau kuncinya begitu?
0: Strategi itu kan yang pertama harga.
1: Harga
0: itu kan kompetitif, Cek. Kompetitif itu pun ada caranya.
1: Kalau kita salah-salahnya sih harga.
0: Enggak ada. Kita kan kalau bisa kalau mau ngambil barang itu langsung ke tangan satu, ke distributor atau pabrikan gitu kan. Jadi kita harus bisa menentukan di mana kita akan ngambil barang itu. Jadi kita bisa bersaing dengan yang tempat lain gitu kan. Kedua itu kan kayak produk itu kita harus update terus, jangan itu terus itu kan. Jadi konsumen ini kan karena kita biar konsumen nggak bosan gitu kan.
1: Kebutuhan juga kayaknya sangat variatif.
0: Variatif.
1: Iya. Kebutuhan makin banyak tuh.
0: Iya. Terus tuh tipsnya lagi kan kalau untuk offline tuh titik lokasi itu menentukan. Biasanya kan kalau itu persimpangan di tempat keramaian gitu kan. Terus itu ada lagi kayak apa pelayanan gitu kan. Pelayanan tuh penting juga. Ya itu sih
1: salah satunya
0: ya.
1: Baik. Dan ini kan sudah zaman online gitu ya.
0: Iya.
1: Banyak waktu belanja tinggal ke handphone.
0: Iya.
1: Check out selesai gitu.
0: Iya.
1: Tapi MPN ternyata masih banyak yang berbeda gitu.
0: Iya.
1: Pasti dikomandai oleh Cek Doni dengan sangat rapi ya, dengan sangat teliti gitu maksudnya.
0: Iya, masih ada bocoran juga sih Cek. Iya.
1: Yang kita lihat sebagai masyarakat yang namanya tidak mengenal siapa di belakangnya. Melihat kayak zaman online masih rapi yang datang gitu. Ketujuh cabang ini di Palembang kan Cek? Atau ada di Palembang dan sekitarnya?
0: Satu kita baru buka di Lampung, kita kita mau coba buka di luar kota udah berjalan 2 tahun. Lampung kita ya alhamdulillah masih bisa lah bertahan di sana kan. Nah, cuman kalau untuk itu kita PR masih di SDM Cek. Enggak kontrol kita, ngontrol kejauhan. Iya.
1: Dan kemarin tadi yang di zaman online banyak mau belajar dari
0: Cek. Iya.
1: Bagaimana nih strategi ataupun juga cara Cek Doni untuk mensiasati supaya itu tadi MN tetap eksis.
0: Iya. Itu salah satu PR juga sih, karena kan sekarang tuh channel penjualan tuh kan udah banyak dari offline, online gitu kan, dari sales itu kan. Kita sedang mempersiapkan ke online juga. Cuman kita kadang mau persiapan online itu kan butuh kayak SDM-nya itu kan. Jangan, kalau saya tuh jangan tanggung-tanggung gitu kan. Kalau mau online lebih proper gitu kan. Itu PR-nya ke situ. Lagi akan dipersiapkan juga kan channel penjualan di online itu. Ya mungkin ya akhir tahun inilah.
1: Tetap judulnya memakai MM juga?
0: Ya tetap.
1: Tapi kalau MM yang pertama kali di Palembang di mana Cek?
0: Di kilometer 9.
1: Oh ya, di KM9. Iya. Kebetulan juga pokoknya sering ngalai gitu. KM pasti kita belajar ini. Gue lagi video bimbang musik. Memang banyak kebutuhan di situ.
0: Iya.
1: Mulai dari pelabur pecah belah, dan juga kayak kemampuan juga.
0: Iya.
1: Apalagi pakai anak-anak sekolah juga.
0: Iya.
1: Dan melihat persaingan mungkin Cek.
0: Iya.
1: Dulu kan KM belum banyak.
0: Iya. Iya. Iya.
1: Sekarang sudah kemunculan. Iya. A, B, C, D,
0: yeah.
1: Kayak
0: gitu,
1: bagaimana nih
0: Cek
1: dengan kondisi saat ini?
0: Iya, kalau kondisi sekarang tuh emang sangat-sangat udah bersaing gitu kan. Nah, namanya bisnis tuh udah biasa lah, copy paste itu kan. Kita ngeliat di sana rame, yang lainnya ikut ya, ya, itu udah hal biasa. Cuman baik lagi kita gimana strategi kita aja gitu kan. Dan lagi kan nama kita juga udah banyak dikenal gitu kan. Jadi kita kadang timing kita pas gitu kan, buka duluan gitu.
1: Sudah dipatenkan belum ya?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, aku baik. Karena MM itu ya kalau di Palembang sudah lekat ya.
0: Iya.
1: Jadi ingatan uang, pokoknya kalau nggak belanja, MM baik.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi kalau buat saat ini memang fokus bisnisnya Cek Doni di retail. Ada tuh bisnis lain juga tuh?
0: Saya ada bisnis juga tapi di beda divisi gitu kan. Kalau MM ini kan retail, terus tuh saya ada juga ke distributornya juga gitu.
1: Ada distributor.
0: Iya.
1: Saya MM ini langsung dari tangan pertama cek ya.
0: Iya.
1: Dan ketika ada pendengar atau juga masyarakat yang kepikiran tuh baru pengen nih buka juga kayak MM.
0: Iya.
1: Bisa nggak sih dari MM yang menjembatani begitu? Seseorang yang pengen membuka bisnis yang sama dengan nama yang berbeda tapi tetap dengan bukan kendali ya kita nyebutnya dengan itu tadi jembatannya melalui
0: iya. MM. Bisa karena kan kita ada divisi distributor ya. Jadi kita bisa supply barang dengan harga juga ya hampir sama dengan MM. Jadi mereka
1: sama artinya ada beda dikit ya. Atau sama pure.
0: Sama pure. Jadi mereka bisa bersaing juga sama MM gitu. Kita fair aja gitu kan.
1: Tidak ada sistematis apa itu cek yang
0: Nggak ada, kita cuman sebagai distributor aja kan.
1: Jadi bukan kayak
0: kecuali dia memakai nama gitu kan. Franchise gitu kan.
1: Tapi kalau selama tidak menggunakan nama MM,
0: iya.
1: Tetap distributor
0: ya. Iya, pure jual aja gitu.
1: Sudah ada nih yang menjalankan seperti itu.
0: Sudah ada.
1: Iya. Kita bisa nih maju bisa ya. Baik. Dan apa sih yang membedakan retail yang ada di MM dengan bisnis retail lain atau
0: merek-merek
1: lain atau apa lain
0: gitu? Oh, sebenarnya ini sih hampir sama lah cek retail itu kan konsepnya itu.
1: Konsep
0: sama. Cuman ya ini sih agak buka sedikit rahasia gak apa-apa. Kalau
1: pengen tahun-tahun
0: ke MM masih banyak. Tapi ini retail ini nggak khusus di MM lah, semua bisa dipakai di kayak usaha sembako atau toko bangunan atau kan. Jadi rahasianya itu kadang kita tuh di usaha tuh harus punya produk unggulan. Produk unggulan tuh kayak misalnya sembako tuh yang konsumtif dipakai masyarakat tuh kayak sembako misalnya beras, gula itu kita setipis mungkin kita ambil margin. Karena itu produk memancing konsumen bisa datang ke kita. Kalau kayak bangunan itu kan gimana kebutuhan yang urgent apa yang pasti dipakai kayak semen apa ya kita ambil setipis mungkin. Jadi kita kan brand kita dikenal masyarakat kan kalau si toko si A ini murah gitu kan. Tapi kalau untuk produk lain ya kita normal lah gitu kan. Jadi ada beberapa produk yang jadi produk pemancing gitu ya.
1: Jadi makanya MM ini brand image ya itu tadi, murah meriah itu tadi.
0: Iya, iya.
1: Termasuk Cik Doni selain di retail MM ini ada bisnis sembako juga tuh?
0: Enggak.
1: Oh belum
0: ya? Enggak.
1: Dan karena memang fokusnya memang di sini dulu?
0: Iya, di houseware kan dengan fashion.
1: Oke, baik. Kenapa tuh? Kalau buat awalnya MM ini lebih ke fashion atau ke ini dulu? Ke
0: houseware ya?
1: Housewarenya dulu.
0: Sebenarnya sama-sama Cik. Sama-sama
1: jadi berjalan langsung muncul berdua kayak
0: iya
1: karena pasangannya memang itu ya
0: iya jadi
1: pasti ada
0: biasanya kan konsumen ini hampir ya 70% tuh ibu-ibu. Jadi biasa kalau ibu-ibu tuh kan kalau ngeliat satu yang ke lain itu kan pasti kan dia pengen cari lagi gitu ya, tempat lain lagi. Iya iya.
1: Kalau kita berbicara mengenai modal cek, walaupun tidak sebutkan secara detail begitu, kisaran apa sih cek untuk dalam satu cabang mendirikan usaha retail kayak MM ini butuh modal seberapa besar?
0: Kalau untuk sekarang nih udah agak ini ya cek, karena tempat kita itu lebih mahal tempat juga udah, apalagi tempat-tempat strategis itu lebih udah susah lah gitu kan. Mending kita ke pinggiran nggak apa-apa gitu kan. Tempat dulu kalau untuk produk sama itu kan masih bisa lah, masih agak ratusan lah gitu kan. Tapi
1: di bukit besar itu MM itu ya.
0: Iya. Tanjakan. Iya.
1: Apa kalau jalan Simpang Wanita, Simpang Bimo, KM9, terus juga yang ada di bukit itu empat sudah.
0: Pelaju ada. Celentang.
1: Celentang juga ada. Satu lagi di mana?
0: Di Kenten.
1: Oh, di Kenten juga ada di situ. Jadi menyebar nggak mau di situ ya. Tapi kalau buat daerah Kertapati belum cek.
0: Ada.
1: Oh ada cek. Itu tadi pelaju. Kalau Kertapatinya ada juga.
0: Ada.
1: Oh, ada satu. Lebih dong.
0: Kalau kalau pribadi saya bilang 7, masih ada enggak ada masih ada keluarga gitu kan.
1: Ada keluarga yang itu mau
0: lagi. Iya, iya.
1: Dan kalau apa namanya itu dari tahun ke tahun upgrade atau inovasi yang dilakukan oleh C. Rudy di bisnisnya ini apa yang selalu ditekankan?
0: Barang aja sih, C.
1: Update
0: barang kita. Dan lebih banyak brand-brand masuk juga gitu kan, kita ganti gitu kan.
1: Okay. Tapi kalau emang belum ada tim C apa namanya? Untuk merias ini?
0: Kosmetik?
1: Kosmetik?
0: Enggak, belum, ya? belum ada.
1: Belum atau memang tidak?
0: Untuk sekarang tidak, tapi enggak tahu enggak, kemungkinan ke depan gitu kan.
1: Emang ada yang belanja
0: ambil satu, tapi tidak ya? Iya, betul, betul, C. Ya. Iya, rumah tangga, rumah tangga.
1: Tadi, ya, dan yang paling sering jadi apa namanya itu yang paling banyak dicari di MMM ini apa cair besar ini? Barunya cepat habis di sana.
0: Oh iya, biasa itu alat kebersihan, Cek.
1: Alat kebersihan.
0: Terus tuh kan kadang ada momen-momen tertentu juga. Kayak kemarin habis ini 17 Agustus. 17 Agustus itu kan banyak orang beli hadiah kan, hadiah perlombaan kayak botol-botol minum apa yang murah-murah dengan mereka kan biasa datang bawa 100 ribu udah bisa bawa
1: banyak. Ya, 500 ribu
0: hadiah. Iya iya iya. Ada mau.
1: Namanya itu kenapa memilih murah meriah untuk namanya? Kenapa tidak menggunakan nama lain?
0: Oh, pada waktu sebenarnya ini aja cek apa namanya?
1: Simpel aja
0: ya. Iya, terpikir itu aja gitu.
1: Mudah,
0: mudah diingat. Ya,
1: Dan kesannya juga bagus ya.
0: Iya, makanya ya alhamdulillah sih. Ya,
1: pokoknya kalau enggak nyari yang murah datang ke MM.
0: Iya,
1: Dan kalau buat apalagi itu mengenai bisnis retail ini untuk dari hari ke hari tahun ke tahun itu tidak akan ada padamnya, Cek.
0: Ya.
1: Jadi menyangkut kebutuhan itu kan?
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Apalagi sudah bertahan 20 tahun tuh.
0: Iya.
1: Dan waktu yang singkat perjalanan yang sudah dilewati pasti sudah banyak sekali. Termasuk ini bisnisnya memang Cek Doni rintis awal dari Cek Doni atau
0: iya.
1: Keluar dari Cek Doni?
0: Rintis dari awal.
1: Dari awal
0: iya.
1: Biasa kan kalau bisnis yang sudah
0: iya.
1: 20 tahun.
0: Iya, masih orang tua ada. Iya, generasi ya.
1: Dunia yang artinya di usia 20 tahun yang lalu pada saat itu masih lumayan cukup muda aja ya?
0: Masih, waktu itu saya hampir apa namanya selesai sekolah.
1: Selesai sekolah.
0: Saya waktu itu kan sekolahnya di Bandar Lampung. Sempat ya gak kuliah lah gitu kan, sempat ya merintis lah dulu kan.
1: Ini
0: masih
1: asing. Kenapa nih di usia muda apalagi di tamat sekolah kan biasanya juga mudanya tuh pengen tapi malah justru Cedoni sudah memikirkan jangka panjang nih.
0: Karena didikin orang tua juga. Karena orang tua itu mindsetnya di waktu masih ya, masih sekolah tuh selesai sekolah gak usah kerja. Jualan, mau jualan apa aja gitu kan.
1: Iya,
0: iya. Memang zaman Rasulullah itu pintu rezeki kan.
1: Masuk
0: waktu
1: apa bisnis itu?
0: Iya.
1: Jadi ada dapat ilmu juga ya?
0: Iya.
1: Iya,
0: dari kecil udah di ibaratnya udah dikasih terus, disuapin terus gitu kan. Ilmunya gitu kan.
1: Ngomongin soal ilmu bisnis ya,
0: iya.
1: Seseorang yang pengen memulai bisnis baik itu di bidang apa,
0: iya.
1: Apa nih yang perlu dipersiapkan selain modal udah pasti?
0: Iya, udah pasti.
1: Tapi hal lain apa, Cek?
0: Berani, Cek.
1: Itu harus berani.
0: Berani, jangan mikir nanti gagal atau gimana. Ya apa yang menurut kita kita mau bisnis itu ya kita lakukan dulu gitu kan. Jadi kedepannya kita tahu kurangnya apa di mana gitu kan. Jadi bisa kita perbaikin. Cuman kadang orang itu kan pengen usaha cuman ada di pikiran aja.
1: Tapi tidak dilakukan.
0: Tidak dilakukan itu.
1: Berani ini artinya kita berani kontrol, berani juga rugi.
0: Iya.
1: Kita tadi dari tadi membicarakan mengenai yang bagusnya.
0: Iya.
1: Kalau rugi pasti sudah pernah mengalami, Cek.
0: Pernah, masih pernah.
1: Melewati fase kerugian. Ya. Biasanya dengan cara apa nih, Cek? Supaya mentalnya tetap terjaga gitu, tetap fokus.
0: Iya. kalau bisnis itu kan ya betul enggak selalu untung gitu kan.
1: Ada kalanya.
0: Ada kalanya, ya. Tapi kita kan ibaratnya memitigasi resiko, Cak. Resiko itu masih kita bisa kurangin lah, Cak, gitu kan. Kan di awal ya. Kalau kita tahu itu bakal rugi banyak ya kita kurangin lah gitu kan. Atau kayak barang itu enggak laku, kita bisa lempar kemana gitu kan. Itu atau kadang kayak kita punya konsep itu kan, apalagi di fashion kan, fashion itu kan ganti model tuh cepet ya, kayak barang tuh kalau udah terdisplay berapa bulan gak laku kita simpan dulu, kita keluarin di hari raya gitu kan,
1: tetap habis.
0: Tetap habis itu kan, jadi kita harus punya strategi juga kan.
1: Nah, jadi harus banyak ilmu juga.
0: Iya.
1: Kalau Cek Domi bisnis ini belajar ilmunya dari umur tadi lah, atau ada mentor khusus?
0: Oh enggak, ya orang tua itu deh, orang tua itu. Dan sekarang ini udah canggih, Cek, kita mau belajar apa mentor udah banyak, udah di YouTube di mana kan.
1: Tapi seringkali kita tuh memang punya keinginan, Cek, pengen apa ini mau mulai usaha.
0: Iya, iya.
1: Pengen usaha ini, usaha itu. Ya. Tapi udah action-action.
0: Action-action.
1: Banyak pertimbangan anak ini. Dan ternyata juga benar tuh yang disampaikan oleh Cek Domi tadi bahwa kita harus berani dulu, Cek.
0: Iya. Yeah.
1: Berani ya, tentu dibarengi juga dengan segala
0: perhitungan
1: juga,
0: iya, iya, iya.
1: Berani itu mungkin lokasinya,
0: iya, yeah, yeah, betul, betul.
1: Lokasinya apa, gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Yang membantu saat ini tim DMM sudah berapa banyak yang lewat dalam kita?
0: Saya kurang apa, Cek.
1: Banyak,
0: itu ada bagian di SDM yang udah ada. Ya.
1: Kalau di DMM ini divisi-divisi yang dibantu oleh Cek ini ada apa, Cek?
0: Paling saya lebih poinnya ke kepala cabang aja. Di bawah kepala cabang itu ada kasir, ada apa gitu kan.
1: Ini menyerap tenaga kerja banyak yang dimaksud.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Satu cabangnya itu pasti tidak keluar juga ya.
0: Iya, lebih 10 lah.
1: Kasir atau perniagaan.
0: Iya.
1: Iya. Belum lagi ke game park yang juga atau bagian.
0: Iya.
1: Jadi ini menjadi bangkang di ladang yang sangat membantu banyak masyarakat juga.
0: Iya.
1: Yang biasanya jadi melakukan evaluasi ada tak dalam jangka waktu berapa bulan begitu, ada rutinnya 1 bulan 1 kali,
0: paling cepat 3 bulan lah,
1: 3 bulan 1 kali. Biasa kenapa tuh harus ada evaluasi?
0: Biasanya kan karyawan lah masalah performance lah, kadang-kadang kayak absensi atau apa gitu kan, kita ya kita benerin lah gitu. Iya.
1: Karena yang lainnya sudah ada yang ngurusin kan?
0: Iya, ya, udah ada.
1: SOP sudah ada dan juga SDM-nya
0: ya.
1: Dan controlling-nya bagaimana, Cek, biasanya dengan 7 cabang ini?
0: Ya kepala cabang itu nanti laporan kan, okay. Dia laporan.
1: Mereka masing-masing laporan
0: dengan. Iya, iya.
1: Satu tempat atau satu jadi kita ada satu kepala cabangnya.
0: Ada, okay. Ada. Iya, selama ini efektif.
1: Kalau usahanya bagaimana nih? Apakah punya peran juga nih? Apalagi usahanya udah sukses.
0: Iya, iya,
1: iya. Melibatkan keluarga atau biasanya?
0: Istri masih ikut juga, masih ikut kadang.
1: Tidak ya secara
0: terjun langsung. Enggak. Iya, mungkin kayak salah satunya ngontrol SDM itu juga, oh, istri. Iya.
1: Oke, kita melihat bisnis yang dirintis sejak di usia sangat muda pada saat itu.
0: Iya.
1: Dan berkembang saat ini sudah 20 tahun. Moko bagaimana nih tanggapannya, Cek?
0: Iya. Orang tua sih ya support lah, senang juga gitu kan, udah bisa tanda kutip mandiri lah gitu, Cek.
1: Dan akhirnya keinginan orang tua bisa diwujudkan ya, mengikuti tadi keinginannya
0: sebagai
1: menciptakan usaha.
0: Usaha, iya.
1: MM ini jarang ada promosi, Cek.
0: Ya, benar, jarang, jarang.
1: Tidak ada,
0: kan? Tidak ada. Benar tuh, Cek.
1: Kalau tambah promosi pun, kalau sudah melekat tuh. Ya, ataupun itu brand image yang MM.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya, kadang promo tuh kadang ada dua sisi sih, Cek. Kadang ada bisa menarik konsumen, kadang-kadang ada underestimate gitu, Cek. Kayak kurang lah gitu kan. Kayak sepi peminat ibaratnya tuh, Cek. Jadi kita ya, karena udah melekat tadi ya nggak, belum perlu lah gitu ya.
1: Dan untuk yang tadi Cek kembali ada yang pengen membuka juga dan diserbu tahun melalui MM, dengan minimum apa nih anggaran yang perlu disiapkan atau modal yang awal disiapkan untuk bisa?
0: Oh, nggak ada. Tidak ada minimum, tidak ada minimum, tapi nanti ya bisa dibicarakan lah gitu kan, dia perlunya apa kan, apa.
1: Jadi biasanya kontaknya langsung ke Cedoni sebagai owner atau melalui divisinya dulu?
0: Boleh langsung ke saya aja.
1: Oke, tapi Cedoni tidak stay di cabang mana?
0: Enggak, aja? Jarang saya, saya lebih di distributor aja.
1: Bagaimana cek barusan kita melewati masa apa ya, pembelajaran tahun baru kan?
0: Iya.
1: Kayaknya kami ingat ya pada saat
0: itu. Iya.
1: Ada yang cari buku, yeah. Sekolah lengkap.
0: Iya. Yeah.
1: Ini dari tahun lalu ke tahun ini kayaknya perkembangannya bagaimana cek untuk passion sekolah?
0: Sekolah, ya itu sekolah itu kan momen-momen cek. Jadi kita itu lebih ada strategi juga kan, gimana kita untuk mengai konsumen. Kayak buku itu kan kita spend itu kan dari 6 bulan lalu kita udah punya simpan buku itu cek.
1: Dari waktu yang lama cek, setengah tahun atau
0: apa? Iya, 6 bulan. Karena kenapa? Karena kita kalau masih jauh udah dapat harga bagus cek. Harga bagus kita jual di high momentnya, jadi kita harga itu masih bersaing. Oke, gitu kan.
1: Masuk lebaran itu?
0: Enggak, lebaran enggak terlalu gitu kan.
1: Bono-bono waktu biasanya nyari baik itu fashion,
0: yeah,
1: atau juga housewear.
0: Iya.
1: Tapi tidak yang kayak
0: iya.
1: Ajaran baru itu ya?
0: Enggak, maksudnya kalau di ajaran baru itu kan kita
1: persiapan dulu 6 bulan.
0: Persiapan karena kita harga cek, kita nggak bisa jual harga mahal gitu kan.
1: Oke, jadi begitu cek ya. Baik, macam cek sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan sama kita bersama dengan cek Doning ya, owner dari FM Postware. Kita ke beberapa informasi dulu yang ada waktu berikut ini. Dan masih jangan kemana-mana, tetap di sini di THS UKM, Format Lembang, seorang dari Sumatera Selatan.
2: Masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Palembang.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: ya? Sudah ada. Sudah ada ya. Kita ada sebenarnya baru rencana sih, Cek. Kita pengen buka booth di depan tuh kan minuman itu, Cek. Karena soal Palembang ini kan panas itu, Cek. kita kasih minuman segar gitu kan. Iya.
1: Di depan atau di teras itu memang belum disewakan.
0: Iya. Betul.
1: Kayak bisa jual ya kayak tadi minuman.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Disewakan juga kayak
0: itu. Kadang parkiran, Cek. Parkiran kalau Sabtu Minggu itu kadang ngepas-ngepas aja gitu kan. Belum kita gunakan dulu, kita fokus ke parkiran dulu aja.
1: Oh, jadi pertimbangannya di sana.
0: Iya.
1: Akses untuk parkiran lebih diutamakan.
0: Iya.
1: Supaya pengunjung
0: nyaman. Iya.
1: Oke, baik. Dan untuk di MPN kita di area menanyakan bagaimana untuk tingkat keamanan, kayaknya sudah ada CCTV jelas ya?
0: Ada, sudah. Sudah ada CCTV.
1: Jadi tindakan apapun itu akan terekam di layar CCTV.
0: Iya, kita kan kita anak-anak juga kan sudah tahu lah gitu kan caranya gimana menjaga kan.
1: Jadi aman ya.
0: Iya.
1: Jadi siapapun itu yang punya niat tidak baik, siap-siap. Karena dia memang sudah banyak yang memantau ya.
0: Iya.
1: Kawan-kawan pada data KPM itu aman
0: ya. Iya.
1: Baik. Dan untuk masing-masing lokasi MM ini ada 3 lantai atau 2?
0: 2 yang dipakai. Ya untuk nyimpan stok gitu kan.
1: Ada rencana untuk menambah cabang lain mungkin dalam waktu dekat?
0: Belum ada, Cek. Tahun ini belum ada.
1: Kenapa belum merambat ke kabupaten-kabupaten, Cek? Paling mana sekitaran kayak Banyuasin atau ke OI gitu?
0: Ya, kita belum siap di SDM ya, Cek. Untuk mengontrolnya gitu kan.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah siap.
0: Iya. Betul. Iya. Ya, atau bisa juga yang wilayah sekitar mau kerjasama juga.
1: Boleh. Dan tenang, ini harganya sama aja ya.
0: Sama. Tidak ada. Iya, betul.
1: Jadi silakan tanya ke cabang-cabang.
0: Iya.
1: Ketika pengen ketemu dengan Pak Doni. Iya. Dan kalau buat apa lagi nih, pengen banyak yang kita tanyakan di bagian poin di sini untuk murah meriah ini, Cek. Saat ini pure Cek Doni yang mengelola, Cek ya?
0: Iya.
1: Tidak ada pihak lain di situ?
0: Tidak ada.
1: Jadi dipastikan Mas CBC kalau ada nama MM lainnya dilihat dulu. Ciri khasnya apa nih untuk MM yang dari Pak Doni?
0: Logonya, Cek.
1: Oh, logonya aja.
0: Logonya ya. Kita backgroundnya biru, tulisan merah, kuning itu aja.
1: Okay. Ini kan biasanya waktu galak latahan aja ya.
0: Iya.
1: Melihat wah emang rame tuh.
0: Iya.
1: Ini segala macam. Pakaian namanya.
0: Iya.
1: Kayak bisa ambil juga bagaimana aja. Ketika ada oknum-oknum yang menggunakan nama yang sama tanpa izin mungkin.
0: Oh iya.
1: Bagaimana sih? Apalagi ini sudah ada
0: hakinya. Betul. Tapi selama ini belum ada, Cek. Cuman kalau ke depan ada ya paling kita teguran aja lah gitu.
1: Iya,
0: enggak apa-apa.
1: Tapi jangan kira menggunakan itu tadi logo, nama dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Baik, dan saat ini momen yang paling ramai dikunjungi masyarakat ke MM itu weekend, Cek.
0: Weekend, Sabtu Minggu.
1: Weekday juga masih banyak ya.
0: Masih untuk kalau weekend orang kepulauan hari-hari lah.
1: Okay. Kalau momen yang paling ramai itu Lebaran.
0: Iya, Lebaran.
1: Gantian tahun pelajaran baru begitu.
0: Ya, yang paling ramai itu ya Lebaran Idul Fitri kan.
1: Karena sebuah kebutuhan ada.
0: Ada, tapi semua tempat usaha lah ramai kayaknya ya, Lebaran. Ya,
1: tapi lebih ramai lagi fashion.
0: Iya.
1: Karena sudah menjadi tradisi.
0: Tradisi, iya.
1: Kalau
0: Terus pakai baju baru.
1: Kalau di FF untuk fashion usia berapa cek yang sudah disediakan?
0: Dari bayi cek sampai, oh, sampai ya. Dewa sampai orang tua. Ada cek.
1: Kunjungi FM terdekat ya, terutama yang ada di Kota Palembang. Jam operasional dari jam berapa sampai jam berapa cek?
0: Jam 10 sampai jam 9.
1: Jam 10 sampai jam 9. Menggunakan sosial media juga MM?
0: Ada cek.
1: Apa tuh cek? Nama
0: iya, MM Murah Meriah Palembang.
1: Di TikTok atau
0: Instagram? Di Instagram dan TikTok.
1: Oke, jadi silahkan macam cek bisa akses. Iya. Bisa melihat siapa tahu ada postingnya mengenai hari gala spesial.
0: Ada.
1: Jadi bisa langsung datang ke situ. Baik. Dari kita mulai terasa, kita juga sedang berada di pojok kehidupan. Jadi ini apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita yang mungkin juga ingin memulai bisnis di bidang apapun itu, apa yang ingin disampaikan?
0: Untuk yang baru mulai bisnis, ya kuncinya itu harus berani gitu kan, berani melangkah gitu kan, berani mencoba, jangan takut gagal. Nanti seiring jalan kita tahu kekurangan kita di mana gitu, jadi bisa kita perbaikin gitu ya.
1: Kalau harapan apa yang pengen bisa pakai juga di mudah-mudahan ini akan menjadi doa kita bersama cek
0: ya,
1: bisa terwujud harapan untuk bisnisnya ke depan apa cek?
0: Ya harapannya MM Murah Meriah ini semakin maju, jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya lah itu ya.
1: Amin. Ya. Baik, terima kasih cek waktunya.
0: Sama-sama cek.
1: Iya. Menginspirasi kita galau-galau bahwasannya itu tadi ya, jangan patah semangat cek ya.
0: Siap.
1: Walaupun banyak berita beredar, ini banyak sekali katanya toko-toko besar itu yang tutup.
0: Iya, iya.
1: Karena online itu tadi sudah merajalela gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata MM bisa mematahkan paradigma gitu ya. Dan malah MM masih eksis sebenarnya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya.
1: Baik, dan macam-macam karena sudah di pengunjung perjumpaan kita untuk di teras UMKM edisi kali ini minggu tanggal 30 Agustus 2026. Jadi kita bakal tuntaskan perjumpaan kita, mudah-mudahan menginspirasi dan juga berguna dengan obrolan yang tadi sudah macam-macam simak yang belum sempat menyimak obrolan.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di perempat RRI Palembang.

Siapa nih? Ya, walaupun sepertinya sudah ketinggalan zaman, jangan lupa, dulu teknologi SMS rasanya luar biasa sekali. Bisa mengirim teks dan menunggu SMS yang mungkin dari si doi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susirang. So

0: orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita meloi acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

ลูกประชันเยอะเยอะครับผมสลามยาดิโกยพิจองอีโอแค่เป็นกุลิงกุลิงอาจจะแบบว่าปั้นกันเลยบุรุษเลี้ยวมากันยมพกะอาคุณอาจจะชันโยมงับพวกที่ตัวดีบุกะอาจจะยมพกะคุณโจ้bukan orang yang bawa panci kan, nak uang nak bersanjo tapi uang lagi nyuci, juga dengan kita lagi nyuci. Ada lagi beli ketan seperti kayu, beli kisik dengan genole, apa kau yang ganteng dari kayu, aku ada apa ada lum kule. jadi kulenya tak kedengeran tu. Juga tak kedengar kule. Lagu ini aku lagu kedengaran kule. Gem tiger. Lagu kedengar kule itu. Jumpa igem deh. Tak igem lagu lo pasir. Kalau itu legam, tapi banyak yang ngasir. Ade. Oke, itu aja nih. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore ya. Semoga selamat aktivitas. Semoga sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Abang. Abang. Bang. Oi, Bang. Ngapo Bang nih diam bae? Makan dak? Tidur dak? Ngasih belanja dak? Apa halnya, Bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu, Adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupin musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok yuk, Bang.
1: Kau nih basing, Be. Gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo, Bang. Sudah tuh cicak juga. Keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang. Tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah, Bang. Aku nih juga kepengen.
1: Iya, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain, Bang?

0: Jangan basing bae, bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, uang. Wah, enak sekete Allah ya, nak tampilin mudi erang dah. Bang seginyang ya, tentu lagi dalam malam dah. Dan kalau luk ya. Bekor yang punah gaganang kena dua-dua ya, kau. Dendang kong kan?
0: Ah kan, tahu orang kan?
1: Biarlah.
3: Pada ngerasa nggak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
4: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
5: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.

0: Cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Assalamualaikum, Ilham. Iya, apa kabar, Ilham? Pantun, pantun tu ada atas tengah kalukut sudah. Ya, gitu terah ya. Ya, ke pasar beli papelam. Kembali makan sopan. Ya, aku datang dari desa Langkan Dalam. Nah, besar jauh ke tempat Ilham di Kerompat. Iya, tapi inyaknya lupa si Ilham lalapa dari pantun ke. Ilham pun aja, Bu. Ilham, maaf pantun lagi, Pak. Iya. Iya, hei, cekep. Ah, masih. Ya, langsung lagu Ilham ya. Lagu Ilham, cukup. Ya, cukup 1000. Ya, tengah dulu. Ya, buat Ilham yang selama bertugas ya. Mudah-mudahan lancar terus, sehat terus. Jaga kesehatan, Ilham. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum.

Assalamualaikum Cik Ilham. Halo. Suaranya dah katik Cik Ilham. Assalamualaikum. Nah, katik suara Cik Ilham dah baca ngomong itu. I'm sorry Cik Ilham, dia dapat suara Cik Ilham. Aku dah katik radio melalui HP weh.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

0: Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Halo, Assalamualaikum. Masih Aisyah, Kek. Iya, apa kabar, Kek? Mana hujan nggak kira? Kalau nggak hujan. Iya. Yeah. Apanya? Oh, kalau pas lagi kalau kita tuh sarapannya cuma roti bae sama banyak teh. Iya, yeah, itu porik bae kok. Tidak ada makan nasi dah. Kalau makan dari pagi itu jam 10. Tidak gimana, Gek. Jam 5, Gek, baru makan pula. Tidak. Apa? Apa? Ya, itu lah. Memang kebiasaan. Aku minta lagu setan, Mbak, ya. Ada setan. Iya. Masih untuk ujung aku, Mbak. Gara-gara, Mbak, ya. Dengan cek juga, Mbak, bapaknya hati. Minta jaga kesehatan. Ayo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum. Cek. Cek Johan. Cek, kata suaranya, Cek. Cek. Di apa kata suaranya, Cek? Cek Johan. Halo. Mama lagu, Be. Masih ada kata cinta. Sudah, ya? Iya, di HP kasih. Ya, ada cinta itu weh, dari Putra Banten, masih ada kecinta, dan dilatifkan. Ya, itu weh, Cek, dah akan dengar di HP, makasih, Assalamualaikum.

Cinta lagu dangdut. Sama Rian Sudirman, Cek. Alhamdulillah, sehat, Cek. Iwan sehat. Saya suara tidak berubah-ubah, Cek, itu, ya. Suara tidak berubah-ubah. Masih perlu, ya, Cek. Ya, agak batuk-batuk, ya. Memang. Aku kemarin, aku, Cek. Batuk juga. Iya. Nasi gemuk, Cek. Iya. Kadang beli, kadang buat. Beli. Iya. Kalau ada duitnya, Cek. Kalau kasih duitnya, baru buat. Iya. Iya. Kalau buat kan banyak, saya itu kan. Nah, itulah masalahnya itu. Ini Cynthia ada gak? Cinta bukan sayur asam. Aduh, ya. Coba dulu. Ada gak kira-kira? Ada nih, aneh. Coba-coba ya. Tadi ada Aisyah, ya. Moga sehat selalu, ya. Sampai-sampai lagi buat Bobby, ya. Lalu Rara Anggi Adi Pitung, ya. Andra juga, ya. Terus buat Akbar Sisi, ya. Putra Banten tadi, ya. Paujan Irin, ya. Bang Sobari, ya. Terus buat Pak Jenderal Siska Wapet, ya. Nah, selalu buat Pak Pet, ya. Pokoknya jaga kesehatan Bella, ya. Spesial, ya. Oh iya, Yasin, ya. Gak mau ini, ya. Dah, ya. Buat Mang Yasin, ya. Ditabung, ya. Iya, buat Nadia juga, ya. Mang Iwan sama Yeni, ya. Kalau kompak sama saudara, ya. Spesial, ya. Buat deh, cita sayang, ya. Yang lagi siap-siap masalah asal, itu, ya. Bangunlah lah sore ya, eh. Kalian juga ya, sore pupuk salat asar ini ya, tak? Buat Cik Iwan lah, kali minggu ketemu ya, minggu depan ini ya, tak? Ada tak? Iya. Ya, sudah saya kesana aja tanggal 6 ya. Iya, pokoknya itu sampai ketemu hari minggu depan ya. Insya Allah ya. Kasih Cik Iwan ya. Assalamualaikum.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Halo, Bapak Du, berpinta lagu dangdut. Samo yang digasing, Cek Wan. Nah, Mang Fendi gasing. Senama kita itu. Iya. Sehat. Cek Wan, sama no, sehat juga. Iya, lama tak dengar suara Cek Wan. Oh, ya kita sore kan pegawai. Hari ini lebo. Iya, lebo minggu. Sarapan mana? Pagi ya, atau siang? Sarapan pagi. Kalau aku wong Palembangan, pempek itu lah. Iya, iya bercukup. Iya dihirup lah. Mendak dihirup dah kata rasa campak kan ada masin mai. Iya, bercukup dah bercukup masih tengah dua. Same. Iya. Dari Bang Haji weh. Menggapai matahari. Iya. Spesial kok game kirim. Nah, spesialnya tak akhir deh. Yo, dikirim siapa yang bawa masuk deh? Ah. Oh, sama Rian Sudirman. Nah. Oh, Rian Sudirman, Mang Arifin Tabung tadi ya. Yo, siapa sih tadi? Cik Asmi. Oh, Siti Aisyah. Sang Mang Simon buat pasangannya tuh. Iya. Mang Dodong juga. Pak Sobari, Pak Usan. Ya, buat Putra Banten, Irin Rudi, Akbar, sama Cik Alisanya. Buat Cik Pipit Kang Maman. Buat Sisi Nadia, Eli Gandus, Bunda Aleta, Mbok Wati, Mang Napi, buat Sarul, Adi Pitu, Mang Yasin, Adi Sukarame, Mang Yus Jalu, Senamo Langkan. Ay, pokoknya galau-galau, Pak. Cek Wan. Tanpa terkecuali ucapannya selamat sore, baiklah. Ya, buat Cek Wan. Musim kabutnya hati-hati baliknya. Iya, gelap mata aku lagi pedes dalam rumah, lagi pedes aku lagi kalau di Jabo. Iya. Ya, Bayu itu baik Jawa. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Berpinta lagu dangdut. Iya, halo juga. Alhamdulillah sehat. Cik Iwan, Cik Mano sehat. Ngapo? Nah, keselon asem. Iya. Bukan. Cik Iwan tuh cak akrab dengan kami ini. Siapa coba kami ini? Nah, yo benar pinter. Yo, lah pacak em bedainya ya. Yo, berarti lah pacak beda ke Cik Iwan. Yo. Iyo, benar. Yo. Keren, keren ya Cik Iwan. Iyo. Kalau benar memang enggak sombong. Biasanya kalau salah biasanya enggak malu biasanya. Iya. Iya kalau salah tuh ya harap maklum bela, bisa dimaklumi dah. Kita kan manusia ini kan tak luput dari kesalahan kan dah eh. Iya. Iya. Ya juga, ada yang lebih banyak yang salah. Iya, diem, dia tak ngaku tapi. Hai gitu nih, kalau Palembang nih itulah kan tempe only tuh. Iya. Tidak juga tempe ya, biasa asal ada cuko aku bayar laju. Pisang goreng dicukoi laju. Iya, lemak memang. Baru tahu Cik Ian. Kesian dia nih. Ah. Iya. Ah. Nasi goreng. Lemak. Iya. Dulu aku juga tak tahu Cik Ian. Dulu tuh gara-gara galak beli nasi goreng kan. Cak-cak mode-mode cak nasi, agak nasi minyak itu nah itu ya. Tinjuk cuko. Beli pempek tidak, ngapo. Kan tak tahu kan dulu kan. Ngapo tinjuk cuko. Pas tahu rupanya, oh makan nasi goreng pakai cuko. Iya. Iya, segala macam di cuko itu lemak kan rupanya. Iya. Iya. Kalau ngomong sarapan nih, lemak dah lo kalau pagi itu, Cik Ewan. Nah, kalau yang berkuah tuh biasa bubur ayam, laksan, selingkungan, kan. Apa itu? Lontong, ya. Biasanya, ya, lontong. Memang padat, tapi dia makannya senang santai. Jangan paginya. Kalau kami kalau makan lontong tuh, Cik Ewan, pas lanyu dari gawe, nah, ya. Nah, baru duduk ini ya, nah, bertenang, makan gitu kan. Nah, itu. Pokoknya aku bahaya lemak kalau sarapan tuh. Lagi, namanya lagi lapar-lapar ya kan, pagi kan. Nah, yang penting ada sarapan, yuk. Lagunya dari Fitri Karlina. Yang. Yo. Yang. Bali, betul. Kirim-kirimnya fotokopi ini tadi be, mangpen tadi ya. Pokoknya galau-galau lah. Untuk yang sedang masuk, untuk yang belum masuk, untuk yang cuma lagi nak denger-denger bae, terus untuk yang tak bisa masuk juga. Lengkap kan itu kan? Terkirim galau laju. Tak ada yang ketinggalan itu. Iya. Kalau spesialnya untuk Cik Ewan bae. Semoga selamat bertugas deh Cik Ewan ya. Semoga sehat terus. Semoga tidak keselok asap lagi ya. Iya. Semoga tidak keselok asap, tidak keselok yang lain-lain juga ya. Pokoknya lancar luncur bae. Iya, itu be Cik Ewan ya. Nah, turun dulu ya. Nah, ini Cik Nat masuklah. Cik Italan dulu ya. Iya, masuklah Cik Nat sudah ini ya. Ya, itu buat Cik Yan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: pakai permisi. Halo juga. Alhamdulillah aman sehat. Bukan lagi. Luar biasa. Kalau sarapannya tuh biasanya donat kalau yang mesis. Yo, tapi kalau tidak ada donat itu, donat mesis itu dah ini tidak kalah kami. Yo, tidak kurang. Iya, apa kalau yang namanya makan tuh emang jujur milih ya ketuanya. Iya. Lagu apa tadi? Kayak dulu. Ada pilihan tak di playlist? Oh. Lesti B. Takdir Cinta. Yang sudah masuk-masuk banyak sudah caknya ya. Oh banyak ya. Ya sudah kami kirim dulu ya. Baru dengar kami masalahnya. Kirim dulu banyak ya Sobari ya. Banyak Mang Akbar sama Tante Alisa, Mang Putra Banten sama Ibu. Maaf ini tuh. Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya selamat sore ya. Banyak Pak Bendi Langkan, Pak Bendi Jasing juga selamat sore. Nah yang sekolah. Banyak Mang Jis Jalur selamat sore ya. Mang Jis Sako Rambutan ya. Sama Bang Uju 035 juga. Eli, Robi, sudah masuk belum? Belum nih, ya. Selamat berjuang deh lagi mencet-mencet kayaknya. Ini biasa duluan nih, Pak. Ya, lagi mencet-mencet yang sabar deh. Banyak Mbak Pipit juga, banyak Cik Nadia, Cik Ipai, Sarul, Lara ya. Banyak Mang Aspen, Cik Asmi, Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga. Kak Bendi Langkan, Kak Bendi Gasing. Yang ada di, oh iya ada Bang Johan di situ ya. Ada Mang Helmi, Mang Pian, BMI. Mbak Wati juga selamat sore, Mang John. Banyak Mang Rizwan di Bukit bareng Pak Darmawan, Pak Astu juga. Ibu Masito juga selamat sore ya. Mang Hendra Widodo, Mang Iwan juga selamat sore. Siapa lagi Cik Iwan? Ayo siapa? Yang datang juga ya. Ini terus buat nih Mbak Pipit juga selamat sore. Mang ini siapa? Mang Peri di Sungai Rotan bareng Mang Ini Hame. Banyak Andra Anggi juga selamat sore. Ya galau-galau bela ya. Ya spesialnya ya. Spesialnya buat ini Cik Iwan deh selamat siaran deh. Gak ada cowok kami nih. Lagi ini kami lagi jomblo bahagia. Iya. Lebih baik sendiri daripada disakiti. Kata-kata hari ini. Iya. Ya makasih Cik Iwan. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ini dari Kemi, Cek. Iya, di Ogan Ilir. Alhamdulillah sehat, Cek. Oh, jauh, Cek, jauh. Kami Payaraman, Cek, tempatnya Mang John. Iya. Asapnya ada tapi belum terlalu, Cek. Iya. Iya. Ah biasa bae cek goreng-gorengan. Ya bakwan apa? Tang goreng misalnya. Iya. Nasi goreng. Tapi kalau nak misalnya nak bakwan terus kan bosan, nah itu kan cek. Iya. Lagu apa cek bagus ya? Dari LP sudah cek ya? Oh, hello, hello. Rita? Rita, tapi biasanya lagu Wapet itu nak muncul Rita ya. Iya, kaki Wapet masuk eh. Eh, tak usah lah lagu Rita. Nah, Epita Mala bae. Nah, Gelora Cinta cek kalau Epita Mala ya. Salam-salam tuh yang masuk-masuk tadi tuh cek nan cek tadi tuh video. Iya dari awal cek Emi lah ketirin soalnya lah sering ketemu sama Nadia. Iya. Iya dekolakan baik cek. Cek apa nih namanya cek Iwan. Iya iya. Ya salam kenal deh cek. Kalau CM itu sama Cek Rasid yang masuk tuh sama Cek Dola, sama Cek Gaya kemarin itu sama Cek Wiwan nih jarang susahnya nak masuk cek. Iya alhamdulillah sore ini rezeki. Iya. Ya untuknya yang nyenggol-nyenggol ya yang pernah nyenggol salam kompak. Aja yang lain nak masuk ya. Kalau disenggol satu-satu yang lainnya nak masuk. Sian kan. Iya pokoknya galau-galau baik tanpa terkecuali yang pernah nyenggol CMI salam kompak. Iya yang belum kenal salam kenal gitu. Iya. Ya itu baik cek ya. Iya untuknya Cek Iwan terima kasih atas waktunya. Selamat tugas semoga sehat. Iya amin. Itu baik cek ya. Iya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Bapak Du.
3: Halo Bapak Du. Dengan keadaan Bang Olaiku Dangdut. Iya cek Iwan.
2: Sehat
3: cek dari kemarin sehat kok. Oh, selalu kebanyak nih yang sampai ke dalam dalam rumah.
2: Makan apa?
3: Jadi sampai baju tuh cek Iwan bawa asap. Iya, yang penting cek pakai masker cek kalau keluar cek ya. Iya. Apa yang ada cek kalau do martabak, martabak kentang itu enak kan? Sama kawan-kawannya, ya Pepe Lenger, ya kawan-kawan lah cek. Pisang goreng. Cuma sih kalau makan nasi tuh tidak perlu makan pagi-pagi makan nasi. Kurang malam tidak pernah sarapan pagi kalau nasi. Iya siang pun itu kan jam 2 siang baru makan. Iya sih itulah sih secara cek. Nggak dari dulu sih. Sembari diet juga. Yang penting sehat cek ya. Lagu cek ya. Lagunya dari Happy Asmara. Judulnya Biar Kau Gendut Tetap Suka.
2: Oke, aduh nasib terkirim.
3: Kirimnya fotokopi yang lama semasa tadi gue cek ya. Spesial untuk Bang Andres, semoga sehat selalu. Untuk Cek Iwannya, selamat bertugas, sehat selalu cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hello to Ewan. Hello to Ewan. Alhamdulillah. Belum sekarang. Malam aja tebel. Iya. Oh, kalau biasanya aku yang muda, Cik Iwan. Mie instan, Cik Iwan. Iya. Ngambil mudanya, wey, Cik Iwan. Oh, kalau jarang-jarang tapi buriam, Cik Iwan. Iya. Lagunya apa? Ini be Prasangka, Cik Iwan. Ina Cynthia. Ada Cik Iwan? Kirim ya Cik Iwan ya. Ada Bang Robi di belakang, ada Bang Andra, ada Anggita. Nah, terus ada di sana ada Mbak Aisyah. Ada Sisi sama Irin ya. Oh iya, Dewian katanya tadi. Dia umur happy katanya. Iya, untuk ini siapa lagi? Mang Akbar, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati, terus siapa lagi? Mang Hamzah Yusuf, Cik Pipit, Cik Ita, untuk galau-galau gue Cik Iwan. Batuk Cik Iwan. Iya. Iya, oleh asapin lah Cik Iwan. Serak-serak. Oh, bukan lagi. Sejodoh, Cik Iwan. Untuk Cik Iwan, semoga sehat selalu, Cik Iwan. Jaga kesehatan, Cik Iwan. Jangan sakit lagi, Cik Iwan. Kalau Cik Iwan sakit, kami rindu, Cik Iwan. Iya, rindu berat lagi. Sampai merok demam pula kami. Iya, asik. Pokoknya buat yang masuk-masuk dari Sang Kompak kalau Cik Iwan, yang belum masuk sabar, besok-besok masih ada. Itu deh Cik Iwan, salam sehat, terima kasih, assalamualaikum.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito PLOI Inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI acara selanjutnya.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya.

0: pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

4. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

Yodulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu hadis riwayat At-Tabrani.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampo kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.

0: Tuan putih junjungan kami, jaweklah hormat jumaat kami. Padialah takalam bulan di balik awan, jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang. Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
1: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
2: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
3: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
1: Pauh Janggi.
2: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
1: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
3: Apa pendapat Tuan Putri?
1: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
3: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku Jangki datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan Rudubalang Jangki, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Jangki.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Jangki dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Jangki itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Jangki. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar di tengah kesehatan pulau-pulau itu akan menggelamkan Putri Runduk. Tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
1: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawang Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, Sosoba Dendang, Cak Meta Dwi Indasari. Ya, Robi. Acanya belum sehat nih, Cak Meta ya. Kuyur ya, semoga cepat sehat ya, Cak Meta. Lami nama belum? Kita salami nama obat kan? Entah, kita akhirnya salah minum obat. Saya minta obatnya dibuang, kulitnya diminum. Ya jangan cak minta, pokoknya cepat sehat ya cak minta ya. Ya wajirin lah si suaranya itu masih kurang fit. Ayo, ini coba dinyanyi ke lagi cak minta. Kalau masuk sehat ya. Nyanyi lah cak, selagu dua lagu ke pemukaan. Ini ya nyanyi senengan Cak Meta itu lah. Cinta istimewa itu. Lagunya apa Cak Meta ya? Lagu... apa ya? Kami sahabat Cak Meta. Yang cerita keluarga wayang. Sahabat galau-galau ya Cak Meta ya. Dengan perempat aneh, capanya sama malam. Eh, coba Cak Meta ya. Cak Meta ya, semoga sehat selalu. Sama umurnya, umur rezeki Cak Meta ya. Ya, makasih Cak Meta. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan Wong Kito tuh lah Cak Meta.
2: Iya, om kita tuh lah biasa. Organisir ini. Iya. Ah, organisir. Om kita tuh lah. Ah. Masa ada kena sih? Ini dikenal kan dia naib ini. Sampai. Cikgu kan tidak tahu dengan naib. Lagu apa cuman kita kira-kira ya? Sumsel berdendang. Lagu apa ya kira-kira? Aku ini nyaga rukian kalau masuk. Iya kalau masuk lagi. Ini lagu apa lagi kira-kira ya? Ah, lagu apa ini? Lagu Wakocha ya? Kok cai? Kirim ya untuk gale-gale bay ini Cabita. Selamat malam bay. Selamat istirahat bay. Ada lagu? Ada ya. Buat Cabita tuh semoga selalu sehat terus ya. Mudah-mudahan urusannya dilancar ge. Rezeki terus mengalir berlimpah di umai itu lah. Tahu cerita. Iya dong aku ni siapa tahu laki cerita. Iya kita dah tahu deh ke depannya. Nah, itu aja cerita. Okey, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo. Halo. Halo. Halo. Tolong putarkan lagu no, Rindu Berjulat. Rindu Berjulat.
4: Siapa ini?
3: Awang baru ni, Mamat. Mamat Pelaju.
4: Tak kasih lagunya.
3: Rindu Berjulat. Ah, Nasib Rawas. Oleh Nasib Rawas, oleh Jensa Almarhum. Dalam nak cek kalau. Halo, dari Peribun Ambang ba.
4: Dari Peribun ya. Kirangin tu siapa?
3: Seluruh pendengar perempat ini nah. Yo, galau-galunya. Kena waktunya singkat.
4: Iya.
3: Ya, terima kasih.

0: Abah, udah, Abah. Gua sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Selamat malam, Sumsel berdendang. Bang Nafi jaga radio Ganilir. Alhamdulillah sehat eh. Cak mana Cak Mita tuh kabarnya? Segera alhamdulillah sehat eh. Dendengnya ya. Samo gilonya eh. Oh. Sama-sama gila eh. buat Cik Mita baik ya. Selamat siaran. Semoga sehat selalu Cik Mita. Sukses di segala bidang ya. Itu baik Cik Mita ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

0: sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Abang, abang, bang, oi bang, ngapo abang nih diam bae? Makan dak, tidur dak, ngasih belanja dak, apa halnya bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Bang, kita cari cicak dengan kodok yuk bang.
1: Kau nih basing be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah bang, aku nih juga kepengen.
1: Iyo, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Wang. Wang enak sekete Allah ya, nak tampili mudi erang dah. Basi ginyang nak tantu lagi dalam malam dah. Dengar lah lok ke ya. Bekor yang punah gaganang kan dua-dua ya kok. Dendang kong
0: kan. Ha kan, tahu orang kan.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lesz tady ke údajky to? Kamariante. Kamariant. Jo. Jo. Malam ini kabutnya udah arti, Cek. Sejuk lah, jadilah. Dari malam, yo. Yo, tebelnya tuh. Masuk rumah dia, asapnya. Lagu dangdut, Cek. Daerah. Kemana, Be? Ya. Oke. Okay. Ya. Ada sih. Ya. Oke. Okay.

0: Okay. Kasih Nisa. Ya, yes, alhamdulillah saya hadir. Di kowe jadi lah ya, teh. Iya. Agak lama cukup lah, udah mau ya, teh, yang di belakang tidak. Iya. Siapa-siapa lagi yang bertia nih, Supo ya, dari siapa Yasin nih. Yalah, pokoknya set-set. Kalau bela, unggu iku itu ya. Akbar juga ya, teh. Yalah, Irin Pauja nih, Sahrul nih. Yalah, Cici juga. Spesial ya. Wadih si tersayang ya. Ucapannya bobok lah ram malam. Ucapannya ram sayang selalu bela ya. Kak Nita, semoga cepat sembuh ya. Iya, sehat selalu ya. Jangan lupa minum obat be. Ya, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Cik Nita. Tak mau Cik Nat suka bangun. Ya belum lah. Belum baca tidur lagi. Iya. Iya, makanya dulu. Oh, Cik Mita suaranya masih ini aneh. Iya. Hari ini alhamdulillah tidak Cik Mita. Tidak sepekat kemarin. Ada sih mambu-mambu asem itu, cuman jauh tidak ada ini nih, tidak ada pekatnya pokoklah. Iya. Lagunya dangdut deh Cik Mita ya. Kupinta maafmu. Nada wanita. Channelnya Vinokor. Iya. Gak dipilih dulu ya. Iya.

Lah dia omongi sambil duduk nyanyinya. Jadi tak gerak-gerak. Mantap kan tidak gerak-gerak kan? Iya. Iya. Karena lah sambil lah campur emosi itu dia nyanyi. Iya. Ya apalah. Mencaknya Cik Mita muter lagu daerah dulu. Tamu iklan dulu eh. Iya. Ngopi dulu Cik Mita. Iya. Cik Ita sudah ini siap-siap dan masuk sama BMI. Ah, masuklah. Tambah dikit Cik Mita eh. Untuk Sarul Fauzan Irin, Rara juga eh. Galau-galau lah pokoknya. Iya. Untuk Cik Mitanya, selamat bertugas buat Cik Mita eh. Semoga lekas sembuh, lekas pulih lagi eh. Baliknya kaget, hati-hati be. Semoga selamat dan sehat sampai di rumah Cik Mita. Ya, makasih Cik Mita. Assalamualaikum.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Halo, Payu, lestarikan budaya kita. Yang di Bukit. Iya. Langsung kirim gitu kan? Iya. Masya Allah. Tidak, aku tuh ngirim itu tuh kan supaya tidak pececaran lagi, Mita. Iya, kasihan nggak Mita nyekrol. Iya. Nggak pilek, Cien. Ya, musim ini aneh. Iya. Iya. Topik.

0: ini mati saya dah. Bibir masa dah bibir. Ya bibir mita dah basah dah, mati saya dah. Indah eh. Ya dah batik dah sama dengan lagu ni waktu lama. Yalah buatnya galak-galaknya lah eh. Ucapannya, ya ni malas dendam yang ni malam Senin kemarin dah masuk aku. Iyalah, alhamdulillah malam masuk. Memang memang niat ni. Kalau memang kalau kita niatkan kan tu dah galak masuk biasa ya, tapi kalau kita iseng-iseng macam masuk. Itulah dah eh. Herannya. Yalah abang jaga galaknya lah eh. Cepat selamat malam bagi yang belum masuk ya masuk lah eh. Buatnya cerita eh. Ya dilanjut ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum, Cemita. Sama, Jeff Fauzan. Ya. Tungkal Ilir. Apanya? Kalau ini baru sudah balik, tapi caknya aman, cak minta. Yo. Ada juga cak minta ini tempatnya di belakang nih, yo. Berapa ratus meter dari rumah ini sempat ada kebakaran juga. Desa sebelah juga ada, tapi lumayan jauh juga kan, tapi masih satu kecamatan cak itu nah. Ya, ya dampaknya tentunya pasti kita walaupun sedikit ya pasti kena juga kan. Ya. Coba cek minta lagunya Darah Muda apa cek minta. Kirim salam cek minta ya untuk cek Rizwan tadi ya. Digoyang lagi terima kasih senggolannya ada cek Wan Ketepati. Cek Endra Widodo, Cek Nadia, Cek Itanyo, buat Cek Alisa juga.

0: Ya itu kan Cik Minta. Ya, makasih Cik Minta ya. Cik Minta selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Pak Lestari kebudaya kita. Tergantung kita tu lah, Cik Minta. Iya, biasa lah. Tahu. Kita lagu dibohong ni baik ni, Cik Minta.
2: Dari siapa itu?
1: Dari Mansur. Nah, ini jauh no. Gak jauh ada lah. 15 lah. Ah.

0: Tambah lagi.
1: Oh, jadul-jadul lo kering aku sini tu.
0: Hah?
1: Kerit. Kamu
0: yang
1: oh, memang nyanyi orang lagu daerah lagi. Wah, oh, yang di belakang punya mati cinta. Maaf ya, bukannya gala-gala deh. Ah, pokoknya segala-gala cerita ya. Ah, ucapannya selamat malam, be. Yang udah disenggol, tolong maaf ya aku ya. Ah, karena waktu gue deh. Ah, buat cerita tuh sehat selalu, mudah-mudahan lancar ke urusannya cerita ya. Yo, itu baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Halo, Payo Lestari Kebudaya Kita, Cik Mita. Ada LL, Cik Mita. Ngopo, LL nak nyanyi. Alhamdulillah. Aman kita malam ini, Cik Mita. Suara ini, Cik, yang tak ngenjuk nyanyi. Batuk-batuk lah. Lagu ini, Cik Mita. Ah, ya apa ya? Prasangka, Cik Mita. Iya. Iya dong. Cik Mita kali. Oh, udah kaca. Semoga cepat sembuh ya, Cik Mita, yo. Iya, kasihan ya anakku denger Cik Mita tuh.

0: Cik Mita nak nyanyi tak?
1: Apa?
0: Cik Mita nak nyanyi tak? Pengen dengar Cik Mita nyanyi. Oh, bulan depan Cik Mita lagi apa siapa Cik Mita? Oh, belum diatur ya? belum diatur. Nah, semoga Cik Rasid be bulan depan ya. Gocok Cik Rasid. Cik Ilham kalau tidak, ya tak? Ya, pokoknya kami tunggu be. Semoga Cik Mita lagi. Ya, semoga Cik Mita cepat sembuh, Cik Mita ya. Minum obat, Cik Mita. Minum banyak putih, banyak-banyak, Cik Mita. Jangan ngopi. Oh, ya Allah. Asal balik, tak terangkat lagi perut. Banyu galon, kan? Iya, iya itu aja pokoknya. Semoga cepat sehat, Cik Mita ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jaga diri, pokoknya, Cik Mita ya. Ya, terima kasih Cik Mita. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam. Kamu yang digasing Cik Mita. Iya. Oh, gemelun. Iya banyak asap. Iya, pedas mata. Iya rumah lagi masuk. Iya. Lagunya. Hai, lagu apa ini? Hai, lagu Lincah, Bel. Iya, penasaran, Bel.
1: Apa?
2: Penasaran, Bel. Iya, dari Pinokot, eh. Pinokot. Iya. Iya.
1: Silahkan.

0: intimità? E dove? Dikirim buat Sarul, ya buat Adik itu mengujuk dua-duanya, buat Manghen dua-duanya, buat Mang Iwan, Bunda Aleta, Eli tadi, buat Nadia juga, Sisi. Eh, pokoknya galau-galau Bella. Ya, tanpa terkecuali ucapnya selamat malam Bella. Buat Jamita, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Mita. Iya. Libur dulu lah malam, enggak tidur. Lagu apa kita malam ini? Lagu daerah apa lagu dangdut? Boleh ini daerah atau dangdut. Dua-duanya boleh mainkan. Ya sudah lah, dangdut deh, beda dari cinta lah. Tadi bahas sama ini apa tuh? Iya, Adibal maksudnya lah. Iya.

0: agak bingung musiknya, bukan yang ori ya. Bukan itu yang ori, versi lain namanya. Nah, kalau yang ori itu Novi Ayla Adibal.
1: Oke, lalai sekali kita harus cari sih
0: ya. Ada apa-apa. Terlalu tinggi musiknya. Ya, kira punya buat galau-galau ya. Jawabannya Cik Mita, selalu bertugas, selalu ingat hati-hati ya.
2: Assalamualaikum. Halo. Dengan Bunda Aleta. Di Kakakati. Lagu ini apa? Jam-jam cemburu. Untuk Sisi ya. Jam-jam cemburu.
1: Jam-jam cemburu.
2: Ya,
1: ini dia Bunda.
2: Oke.
1: Kirim-kirim
2: Bunda. Bunda sapa-sapa buat Mang Pendikasi, buat Arisba.

0: Makasih Cik Nita.
1: Iya,
0: buat Cik Nita, sehat selalu ya. Itu deh Cik ya. Assalamualaikum.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Token.
0: Token.
1: Iya. Assalamualaikum, Dek Witaya.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam kenal ya. Ya, ini dong Bibi nanya jelas apa, Bibi? Oh, lili-lili putih kan. Kita malah salah cerita nah. Kada tentu lah. Apa, Bi? Oh, lili-lili putih cerita. Ya, itu Cik Wita, Cici, Rara, Sarul yang ada di komponen ini ya. Rara, Sarul, Cici. Ada Irin, ada Pauzan, Bang Utara Banten, Ayah Sebari. Ada Mang Ojo, ada Elip juga. Ada Mang Akbar juga.

0: jalanin peran baru.
1: Kira-kira dikit-dikit juga tak ya. Untuk Mak Robi, untuk Mak Andra, Anggi, Cik Eli, Cik Aisyah kan. Selamat mendengarkan. Kalau lagi terus, selamat tidur kan. Salam kompak selalu. Ya, itu baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pergi ke sungi, bersikap kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
6: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dodolor, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, Balam.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Prompat RRI Pangda. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر

كير. قل إنما أعظكم بواحدة

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Saudara muhtaramin, pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, alhamdulillah kita panjatkan puja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, alhamdulillah bagi hari ini kita kembali dapat bersua di ruang pemirsa sekalian dalam rangka melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab 40 tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan beberapa hadis berkenaan dengan lanjutan pembahasan berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu As, bahasanya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, aku akan berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad demi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah salah seorang dari kedua orang tua masih hidup? Maka orang itu menjawab, ya, bahkan kedua-duanya masih hidup. Maka beliau bertanya lagi, apakah engkau masih mengharapkan pahala dari Allah? Orang itu menjawab, ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, layanilah mereka dengan baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, seorang laki-laki datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta izin untuk ikut berjihad. Maka Rasul bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Orang itu menjawab, ya. Maka Rasulullah bersabda, berjuanglah dengan berbakti kepada mereka. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, dari hadis ini kita tahu bahwa sesungguhnya perjuangan jihad membela agama Allah adalah merupakan hal yang terbaik yang bisa dilakukan seseorang. Namun jangan cuma kita maknai sebagai mengangkat senjata berangkat menuju berak perang, itu adalah jihad. Dan tetapi berbakti kepada kedua orang tua, memberi nafkah kepada keluarga adalah merupakan bagian di antara jihad yang bisa dikerjakan oleh seseorang. Maka dalam hadis ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk menyempurnakan jihad kita dengan melakukan perbuatan baik, dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, dan itu adalah merupakan bentuk jihad yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Pemirsa perempat dari Palembang kami cintai, kami banggakan, selanjutnya kami sampaikan hadis dari Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ia berkata, pada masa Rasulullah SAW, ibuku yang masih musyrik mendatangi aku. Maka saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku mengunjungiku dengan mengharapkan hubungan baik. Apakah boleh aku menyambung hubungan baik dengan ibuku tadi? Maka Rasulullah bersabda, iya, jadilah hubungan baik dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis kedua yang kami sampaikan pagi hari ini, kita tahu ternyata bahkan perbedaan keyakinan atau perbedaan agama tidaklah boleh menyebabkan seseorang untuk memusuhi, memutuskan hubungan atau bahkan berbuat buruk kepada kedua orang tua, karena hakikatnya bagaimanapun mereka adalah merupakan orang tua bagi diri kita dan mereka menjadi wasilah adanya kita di dunia.
menyambung dari hadis sebelumnya bahwa hakikatnya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan bentuk jihad yang bisa dikerjakan, dan sikap baik tadi telah merupakan cerpinan dari kemuliaan seorang, keimanan seseorang. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya ada hadis yang menarik yang kami sampaikan dari istrinya Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab As-Saqifah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kaum wanita, beliau berkata, hai kaum wanita, bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan yang kau miliki. Kemudian aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang tidak mampu, dan Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Pergilah dan tanyakan kepada beliau, apakah aku diperbolehkan bersedekah kepadamu? Jika tidak, aku akan memberikannya kepada orang lain. Maka Abdullah berkata, kamu sajalah yang datang ke sana. Maka saya pun berangkat ke tempat Rasulullah, dan di sana seorang wanita Ansar berada di pintu beliau untuk menyampaikan permasalahan yang sama. Maka keluar Bilal bin Rabah untuk menemui kami, dan kami berkata, beritahukan kepada Rasulullah bahwa ada dua orang wanita berada di depan pintu akan menanyakan kepada beliau, apakah sedekah boleh diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang diasuhnya, tetapi jangan kamu beritahukan siapa kami. Maka Bilal kemudian masuk dan menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Sebelum menjawab, beliau bertanya, siapakah dua orang wanita itu? Maka Bilal menjawab, seorang wanita Ansar dan Zainab. Beliau bertanya lagi, Zainab yang mana? Dia menjawab, istri Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kedua wanita itu mendapatkan dua macam pahala, yaitu pahala membantu kerabat dan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Di hadis ini kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang diwujudkan dalam bentuk perhatian, perbuatan baik kepada kaum kerabat, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak yang ada di dalam tanggungan adalah merupakan wujud kebaikan yang bisa kita kerjakan. Bahkan dalam hadis ini kita tahu bahwa wanita Ansar dan Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud, ketika bersedekah kepada suaminya, maka dia mendapatkan dua kebaikan, yaitu berbuat baik kepada kaum kerabat dan juga melakukan kebaikan terhadap orang yang bukan menjadi tanggungannya. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Kemudian hadis yang terakhir yang akan kami sampaikan pagi hari ini, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, maka Rasulullah memanggil Bani Quraisy. Sesudah mereka berkumpul, kemudian beliau memanggil secara umum dan khusus. Beliau berkata, hai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Hai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Hai Bani Abni Manab, selamatkan dirimu dari api neraka. Hai Bani Hashim, selamatkan dirimu dari api neraka. Hai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Hai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mempunyai kemampuan untuk menolong diri kalian dari siksa Allah, namun aku masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kalian, maka aku pun akan menjalin hubungan dengan kalian sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Di hadis yang terakhir ini kami sampaikan betapa Rasulullah menjunjung tinggi kekerabatan dan menghargai perbuatan baik dengan kaum kerabatnya, meskipun kita tahu ada beberapa silsilah keluarga beliau yang tidak mendukung perjuangan Rasulullah. Di dalam hadis ini Rasul mengingatkan Bani Ka'ab, Rasulullah mengingatkan Bani Murrah, Rasulullah mengingatkan Bani Hashim, dan Rasulullah juga mengingatkan Bani Abdul Muttalib, bahkan menunjuk langsung Fatimah agar kiranya mereka berbuat baik dan masuk ke dalam agama Islam secara sempurna,
dan beliau berkata, aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari siksa Allah, namun karena aku memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian, aku tetap akan berbuat baik kepada kalian. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita sikap dan perilaku sempurna kepada kaum kerabat, meskipun ternyata mereka memiliki perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan dengan kita. Pemirsa Perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, dari empat hadis yang kami sampaikan tadi menjelaskan tentang bagaimana pentingnya sikap berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga menjaga sikap dan berbuat baik kepada kaum kerabat adalah merupakan bentuk kesempurnaan iman seseorang, karena itu mencerminkan tentang perjuangan yang butuh perjuangan yang sangat hebat. Mengapa? Karena banyak hal yang menyebabkan kita bisa memusuhi dan memutuskan silaturahim dengan kaum kerabat, namun justru Rasul ingin mengatakan kepada kita betapa perbuatan baik, bakti kepada kedua orang tua adalah merupakan jihad, dan menjaga serta menyambung silaturahim kepada kaum kerabat adalah bagian dari kebaikan yang dapat kita kerjakan. Pemirsa Perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Dada Reality.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.

kita peloi? Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Raya, Sumatera Selatan.
1: Hormat Guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

0: Tidak ada orang. Dah, sampahnya kubuang aja di sini.
1: Nah, ketangkep rasa ini. Yang suka buang sampah di sungai, ya kan ngaku saja.
0: Ngapain? Hah? Sungaimu apa?
1: Wow, ketangkep rasa ngeles.
2: Kepedulian kita itu penting. Buang sampah di sungai menyebabkan banjir.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Check.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Gak, nanti. Iki punya gak? Lupa. Ya jangan main lagu, akan nembak bayi, ho.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.